0: bukan duet striker mereka, tapi dari tiga orang ini Gyökeres, Isak, Mawai Delang harus dikorbankan salah satu.
1: Oh, oke. Okay. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus di lebih diefektifkan lagi karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah trupas-trupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan, bahkan kuda tim belum memiliki trupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang, dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, trupas-trupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting seperti ketika mereka mengalahkan Tunisia dengan mencetak brace.
1: Oke, Swedia tidak ada potensi atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola, harus lebih lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Ingrid yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dari tiga itu. Penyerang ini.
1: Oke, dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.

kanan ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor 15 yang di Kamada. Lebar lagi ke sektor kanan, 1-2. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, melebar dia ke sektor kanan. Kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor 13 dari Jepang. Belakang dia Zion Suzuki, sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana, sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstrom. Di pertandingan sudah masuk di 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstrom dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia, jaga gawang Zetterstrom maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada. Maeda tidak berhasil, bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang, sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mulai nomor 7 Tanaka tendangan, hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh jaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan, dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh menor punggung 2 yaitu Lagerbilke, menerima umpan dari Strau tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini menor punggung 15 Kamada memberikan kepada menor punggung 11 di sana, ada Maeda ke belakang lagi dia, Maeda, menor punggung 21 ada Ito ke tengah dia. Kali ini ada Tanaka coba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, pemain nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan pemain nomor punggung 2 dari Swedia.

0: tadi sepertinya dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang, yaitu Ito. Sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda, namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Datang lagi kali ini bantuan dari nomor 18 maksud saya, Kamada. Melebar dia kali ini, main nomor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang, dibayang-bayangi oleh Bernhardsen di sana. Masih Jepang coba menurunkan, ada kali ini main nomor punggung 18 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti, mencoba untuk mencari rekannya siapa yang kosong. Meliuk-liuk dia bergeser dia, main nomor punggung 15 ada Kamada di sana, dan dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti, umpan langsung diberikan. Sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini. Main nomor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tindakan langsung di dalam, hampir saja umpan kepada main nomor punggung 7 tadi dari Jepang. Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana, namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetter Storm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang, Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia, terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan percobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia. Kali ini Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada pemain nomor 11 Maeda, di belakang dia pemain nomor ada Kamada, melebar kali ini dalam kotak penalti, ada pemain nomor 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya, pemain nomor ke belakang kali ini ada pemain nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka, kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat membentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lemparan ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud, kali ini belakang lagi pada sang kapten kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga di sana, dapat mengawasi bola dengan dadanya. Anthony Elanga bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Bernhardsen. Kembali lagi kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh tadi bagaimana Bernhardsen ketika akan mencoba melewati Nakamura, tidak berhasil. Kali ini bola dipuas oleh pemain Jepang Sugawara di sektor kanan pertahanan mereka, jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang. Kembali ke tengah ada Tanaka di sana, Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara main nomor 2, pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda, Ueda dan juga Doan, kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol. Memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan, Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua, 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti, Bung Estu.
1: Iya, dimulai dari tengah di mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi asis tadi, dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua poin di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tik-tak, disokong oleh

0: pemain dari tengah, ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta, ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh, tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang. Dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan tekanan, tapi justru mereka langsung menekan.
1: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar dia dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang. Pada Victor Lindelof kali ini sudah melewati garis tengah. Breakfall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsson, bekerja sama dengan Breakfall dalam kotak penalti. Breakfall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2, Sugiwara, melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall. Lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Melebar dia, Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga, namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan lemparan ke dalam kali ini. Lager Bilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini, melebar ke tengah. Kali ini ada Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lager Bilke, melebar dia. Ada menor punggung 11 di sana, Elanga 7. Kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang kali ini Lager Bilke, kerjasama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres. Frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana. Lindelof mundur saja jauh ke belakang kepada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola. 18 dari Swedia, Ayari bekerjasama dengan Lager Bilke kali ini, mengoper kepada Lindelof. Geser dia, Lager Bilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, membantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, kepada sang penjaga gawang, Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia. Masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan, umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola, penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Anthony Elanga, di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah memasuki kotak penalti. Anthony Elanga tendangan ke kiri, tendangan langsung Anthony Elanga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang, masuk pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan sementara ini 1-1 menit 61. Agak cocok lagi sepertinya ya, 1-1 menit 61. Cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus. Skemanya gimana ini kalau
0: iya,
1: lihat?
0: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elanga cukup baik. Itu dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu, dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan, dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh pemain dari Swedia.
1: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
0: Betul.
1: Bu Estu ya.
0: Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
1: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony Elanga kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga, kali ini berfall dari Swedia, coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah. Kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia, coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati 3 pemain Jepang, namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang. Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi, operan,
0: iya,
1: hampir dihukum oleh Isak ya.
0: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, dari bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi, karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan, dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi. Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan, dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
1: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil. Kali ini Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain. Kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya,
0: iya.
1: Dua pemain ini ya.
0: Kalau Junya Ito memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempatin Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan main striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
1: Ya baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan kepada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsson, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
0: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol pencama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus. Dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang. Karena dengan kondisi seperti ini, kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya. Satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final terus mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan. Dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Yeah. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki, tetapi ada celah yang harus yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak hilang fokus seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi butuh pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
1: Ya baik, terima kasih Bu Estu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain, sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia, namun dihalau kasih kembali oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan merebut bola, kali lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi. Namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya Junya Ito tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia. Masih memegang lututnya Junya Ito, baru masuk udah megang-megang lutut aja. Pendek saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka nomor punggung 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Menor punggung 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Oh, lempar ke dalam ternyata Lager Bilke. Ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga. Tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh tiga pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8, Svensson dari Swedia, sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi terjatuh sehingga Kamada, nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seiko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada pemain nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gudmundsson. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit, ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Oh, Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu, Nakamura dan Seiko ditarik. Nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
0: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo, karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
1: apakah terkait sama mental juga dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia sudah senior dan lain sebagainya.
0: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang karena dia cukup berpengalaman, dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah. Beberapa kali fokusnya lepas jadi, dan ini sepertinya menjadi fokus Hajime Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
1: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada 3 pemain, ada 4 pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson, dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick, maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Ditinju oleh Suzuki kali ini, datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. Menor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall. Menor punggung 7 dari Swedia yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini menor punggung 2 dari Jepang. Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Sayang sekali, main nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11, masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi, Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18. Gunakan kaki kanan kali ini Yasin, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke, main SC Braga, Portugal ini belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80. Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Tanaguchi. coba untuk membentur barisan Swedia tadi. Masih duel-duel di udara coba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni pemain nomor punggung 5 Nagatomo tadi coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan lebar, dia main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang coba membangun serangan satu persatu. Pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsen. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsen. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Elanga dari Swedia mencoba menguasai bola. Dicuri saja oleh Jepang kali ini. Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti. Tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Menor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Alexander Isak namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar yaitu tadi Ogawa sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof kepada Gudmundsen. Gudmundsen kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang ketujuh adalah Anthony Langga namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan, pemain nomor punggung 15 dari Jepang yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi. Ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
0: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan melainkan pakai Ogawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Elanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang. Walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka, tetapi dilihat dari final passing mereka di sepertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu, dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya, kalaupun mereka bisa menang pertandingan akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Elanga ini, dengan maksudnya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres ya yang tadi mendapatkan perawatan ya.
1: Dan bukan Gyökeres, Lindelof.
0: Oh, Lindelof ya.
1: Ya, diganti sekaligus.
0: Iya, langsung diganti. Dan tidak ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang diganti. Ini sepertinya Swedia ada full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
1: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat ya. Aduh, cepet banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Tah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit, karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Terjatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Pemain nomor punggung 15 dari Swedia, Nygren, kali ini bergeser dia kepada pemain nomor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak, penyerangan mereka. Alexander Isak maksud saya, Anthony Elanga, Alexander Isak. Bertukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren. Belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson, pada Sema. Balik lagi pada Svensson, balik lagi ke tengah kali ini. Nygren, Lagerbilke, pada Bergvall di tengah kali ini. Sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. Belakang lagi kali ini pada Nygren, kerjasama dia dengan Lagerfeld. Masih mencoba mencari celah kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Pemain nomor punggung 17 Gyökeres namun tidak berhasil dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh, kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall, umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang, buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson bekerjasama dia dengan Bergvall, umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall, masih ke belakang lagi. Kali ini main-main Swedia mencoba untuk melakukan serangan Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang, buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt, baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri, masih Antoni Elanga maksudnya, Bergvall. Kembali lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang, dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya Jepang ini, langsung saja membuang bola jauh-jauh ketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga, kali ini mencoba kembali Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki, dibuang lagi jauh. Bagaimana Antoni Elanga merangsek dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, kali ini mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema coba untuk melakukan penetrasi, ya, upaya yang dilakukan oleh Antoni Elanga, Bung Estu, bagaimana ini?
0: Ya, Antoni
1: cukup efektif ya.
0: Ya, Antoni Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini, dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Membuat pemain Jepang harus ekstra keras. Ya,
1: pas hampir ada tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini kebetulan terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya, menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bu Yesu, mohon maaf terpotong tadi.
0: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya, dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Ingren tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungin jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima tambahan waktu, tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiunnya untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang buat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
1: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang yaitu Tanaka masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito kali ini dengan sektor sebelah kiri. Kali ini di sana ada pemain nomor punggung 5 yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, main nomor 21 ke tengah lagi kali ini kepada main nomor 23 Tani Kuchi yang mendapatkan kartu kuning. Sebelumnya Tani Kuchi kembali bekerjasama dengan main nomor 27 Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan kali ini dari Nagatomo, main nomor 25 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, main nomor punggung 15 dari Jepang coba untuk membantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga. Nagatomo lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia di sektor kanan pertahanan Swedia, akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador, yakni Barton, meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zain.

0: Peringkat Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang, Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Estu Santosa. Apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta 2 gol, 1 Jepang dan juga gol tercipta 1 dari Swedia ini, Bung Estu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang

0: sejarah dari Swedia di dengan hasil imbangnya.
1: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
0: Ya, permainan berkutat di lini tengah sebenarnya sempat berkutat di lini tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan lebih

0: tertinggi masih dimiliki oleh Korea. 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
1: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
0: Saya memilih Anthony Langga sih sebenarnya.
1: Anthony Langga.
0: Iya, ya. Babak pertama dia zero dan menurut jadi hero dan ya. Permainannya sangat bagus, bahkan di luar golnya itu Elanga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi. Dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Elanga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
1: sekarang
0: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat dari efek dari gol dia.
1: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
0: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini yang pasti 8 shoot dan
1: 8 shoot
0: on target. Ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain lain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang. Ini menurut saya menjaga mentalitas mereka, karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas mereka, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di
0: satu.
1: Peringkat 3 terbaik di
0: dari 8 tim yang akan lolos
1: nanti ya. Oke. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Iya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau
0: tim terbaik.
1: Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus melihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
0: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada sebagai runner-up di grup F.

mereka harus menjaga fokus mereka, karena di pertandingan ini mereka bermain apik di babak pertama, yeah. bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan. Sedangkan Swedia

0: saya jangan dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
1: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini, Bung ya. Kemudian Kroasia,

0: Lihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan. Kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi squad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih, Bung? Kalau mereka lolos nanti.
1: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2, sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Castro jadi dimainkan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya, 3 menyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak hanya satu babak tapi seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi ya, mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Castro entah ditempatkan di 4 pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membalikkan Castro kembali di jangkar. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
0: Dan bagaimana

0: tetap bertahan seperti itu.
1: Ya, baik, Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih, Bung. Sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan demikian, sampai di sini siaran sepak bola antara Jepang dan Swedia lanjutan fase grup F di Piala Dunia.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Singkil pagi ini

0: pada saat itu juga, pendengar. Dan ini seperti yang sudah Amar pantau ya, untuk KWS Banda Aceh, untuk postingan terbarunya saat ini yang sudah diupdate pada pukul 8 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Detail status pos pantau yang pertama dari Indrapuri terpantau aman dengan tinggi air 196,6 cm, hujan per jam di kisaran 0,0 mm per jam, hujan per hari di 0,2 mm per hari, dan waktu datanya ditarik pada pukul 8 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Lalu mungkin yang lainnya pendengar, ada status pos yang terpantau aman ada di Ketapang dengan tinggi air 8,5 cm, hujan per jamnya terhitung 0,0 mm per jam, sama seperti di Indrapuri. Lalu untuk hujan per hari 0,0 mm per hari, dan waktu datanya ditarik pada pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Oke, dan pendengar mungkin ini ya, kalau untuk yang lainnya seperti di kilometer 0 ataupun di Kampung Baru ataupun juga di Pos Putro, ini juga tetap bisa Anda pantau melalui kanal EWS Banda Aceh di Telegram ya. Dan untuk Anda yang mungkin kesulitan ya untuk mengakses kanal ini, yang pertama pastikan dulu Anda menginstal aplikasi Telegram, lalu mengaktifkan akun Anda. Dan untuk bergabung dengan kanal ini di EWS Banda Aceh, Anda bisa membuka Instagram BPBD Kota Banda Aceh dan mencari scan QR code terkait informasi informasi EWS langsung dari Telegram Anda ya. Dan jadi tidak perlu kesulitan lagi apabila Anda mengaksesikan melakukan pencarian dengan melakukan scan QR code, Anda bisa langsung bergabung ya, bergabung dan juga nanti bisa mendapatkan informasi terkini terkait dengan cuaca seperti yang lainnya juga. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dalam ini apa dengar dalam hal untuk hari ini, kami sampaikan juga ini kepada Anda informasi terkait dengan dialog luar studio pada hari ini dalam Banda Aceh Menyapa untuk edisi Jumat 26 Juni 2026 pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk dialog Banda Aceh pada pagi hari ini untuk luar studio akan dipandu oleh rekan kami Lis Mawarni selaku presenter ya. Dan kita akan membahas tema sinergi lintas sektor dukung pengembangan koperasi desa Merah Putih, dan juga menghadirkan 4 orang narasumber di pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Andes Sulaimi MSI selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan Aceh Besar ya. Dan selain dari itu pendengar, juga ada Bapak Al-Hori selaku Wakil Pemimpin Perum Bulog Wakandil Aceh, dan juga ada Irawan SE selaku Ketua KDMP Syariah Gampung Lumpu, dan yang terakhir ada Rusdi SAG MPD selaku Sekretaris Camat Kecamatan Pekanbada. Dan untuk dialog luar studio pada pagi hari ini, selain Anda bisa dengarkan di 97,71 RRI Banda Aceh, Anda juga bisa menyaksikannya lewat live streaming di YouTube RRI Banda Aceh Live, juga turut disiarkan oleh rekan-rekan kami di RRI Aceh, di Aceh Singkil dan juga Sabang. Baik, pendengar dan juga di pemirsa di manapun Anda berada ya. Demikian untuk Halo RRI pada pagi hari ini. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali dalam Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: baik pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, langsung saja saya akan berikan estafet siaran hari ini kepada rekan Risma yang akan membawakan dialog luar studio dengan tema sinergi lintas sektor dukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Baik, rekan Risma, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Amar di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali bersama Anda untuk menyapa Anda dalam program Dialog Banda Aceh Menyapa. Pendengar, kali ini kami hadir secara langsung dari Gedung Koperasi Desa Merah Putih Syariah Manasah Darul Aman, Gampung Lamlumpu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Dan tentunya dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat tentunya berbasis desa, di mana melalui kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha hingga masyarakat, koperasi ini diharapkan itu mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang produktif, mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan hal ini, tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia dan tentunya

0: usaha kecil menengah dan perdagangan Kabupaten Aceh Besar. Sudah ada bersama kami juga ada Bapak Irawan SE selaku Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sareh Gampung Lamlumpu. Iya, kebesalan. Dan juga ada Bapak Rusdi SAG MPD selaku Sekretaris Camat Kecamatan Pekanbada yang juga ikut memberi support ya, khususnya bagi gampung-gampung yang ada di Pekanbada begitu, Pak. Pendengar, tentunya kurang lebih satu jam ke depan kita akan mengupas bagaimana peran masing-masing sektor dalam mendukung tumbuh dan kembangnya Koperasi Merah Putih, tantangan yang dihadapi serta juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga nanti memberi kesempatan untuk seluruh peserta dan juga pengurus anggota Koperasi Merah Putih di Gampung Lamlumpu ini juga bisa nanti ada sesi tanya jawab. Siapa tahu nanti narasumber kita akan menanggapi seperti apa sehingga kemajuan koperasi ini akan lebih baik, manfaatnya untuk masyarakat itu paling penting. Baik, kita langsung saja ini tanya jawab kita. Untuk sesi pertama kita ke Pak Sulaimi selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar ya Pak. Dan tentu Koperasi Merah Putih menjadi program strategis nasional. Bagaimana perkembangan pembentukan dan penguatan koperasi di Kabupaten Aceh Besar Pak hingga saat ini Pak, mungkin silakan Pak menggunakan.
1: Oke, terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Kita sedang berada di Gampung Lamlumpu di KDMP Syariah Gampung Lamlumpu. Oke, ada beberapa kami sampaikan bahwa KDMP ini merupakan program strategi nasional yang diluncurkan sejak tahun 2025. Di Aceh Besar sudah terbentuk 603 KDMP, salah satunya adalah KDMP Gampung Lamlumpu ini. Perkembangan sekarang KDMP di Aceh Besar, hampir semua KDMP sudah menyelesaikan administrasinya, mulai dari akta notaris, kemudian mengurus NIB, nomor izin berusaha, kemudian NPWP, kemudian yang terakhir kemarin berkenaan dengan rapat anggota tahunan. Itu memang ada beberapa yang belum melaksanakan berkenaan dengan rapat, tapi hampir semua sudah melaksanakan. Pembentukan ini kayak kami pikir sebuah langkah maju apabila berkolaborasi bersama, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kemudian gampung, serta beberapa badan usaha milik negara untuk kolaborasi, sehingga KDMP yang menjadi program strategi nasional ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh adalah Gampung Lamlumpu ini. Kenapa kami kita ambil lokasi pada hari ini? Ini sebenarnya inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh para pengurus sehingga KDMP ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Lamlumpu. KDMP ini kami pikir sebuah terobosan yang bagus. Kenapa ini kami sampaikan? Jumlah anggota mungkin di KDMP Lamlumpu hampir mencapai 100 kadang, 136. Apabila para pengurus bisa mensosialisasikan pada masyarakat, khususnya pada para anggota, tentunya mereka dibandingkan berbelanja di tempat-tempat yang lain, tentunya berbelanja di KDMP itu ada keuntungan tambahan daripada anggota, selain dia mendapatkan beberapa komoditi barang sembako yang murah, dan tentunya nanti di akhir tahun anggaran mereka juga mendapatkan saldo daripada belanja mereka sendiri. Tapi kalau mereka belanja di tempat-tempat lain, tentunya dia mendapatkan barang yang murah, tapi untuk mendapatkan saldo akhir keuntungan daripada pelaksanaan anggaran KDMP, para anggota juga tidak dapat apa-apa. Sehingga dengan KDMP ini, kalau inovasi dan kreativitas yang bisa dilakukan dengan baik, kami rasa ini sebuah kemajuan yang bagus. Dan kami juga berharap

0: semua, tentunya kepada BUMN yang ada 8 BUMN kami kalau tidak salah. Mari sama-sama kita mendukung program ini sehingga KDMP-KDMP yang lain yang selama ini mungkin belum bergerak dengan maksimal, mungkin ke depan bisa melihat-lihat bagaimana proses KDMP yang ada di Kampung Lalumpu ini. Mungkin demikian, Bu.
1: Pak Kadis, tadi Bapak sampaikan kalau KDMP Kampung Lalumpu ini sudah berputar dengan lebih baik ya Pak, bergerak dengan lebih baik. Ada beberapa KDMP yang mungkin belum berjalan dengan maksimal. Upaya apa Pak dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri Pak untuk mereka juga berpacu, termotivasi Pak begitu?
0: Oke, terima kasih Bu. Tentunya kami dari pemerintah kabupaten melakukan pendampingan terhadap KDMP-KDMP yang ada di Aceh Besar. Pendampingan tidak mesti kami harus berkunjung ke KDMP-KDMP, tapi hari ini kan bisa lewat handphone, video call, dan juga kami juga mengajak para KDMP yang lain untuk bisa langsung berkomunikasi dengan pengurus KDMP yang ada di Kampung Lalumpu. Kami juga mensosialisasikan, menyampaikan kepada pengurus KDMP yang lain untuk bisa ya belajar di Kampung Lalumpu. Kita juga dari pemerintah pusat sekarang sudah hampir 10 bulan ada pendampingan juga dari para petugas yang di Aceh Besar sebanyak 60 orang. Selain kami yang melakukan pembinaan, pendampingan, juga ada BA dan PMO yang ada di Aceh Besar yang setiap saat mungkin bisa bersama-sama KDMP, karena mereka memang ditugaskan untuk melakukan pendampingan terhadap KDMP.
1: Mudah-mudahan kalau KDMP ini sudah berjalan di seluruh kampung untuk Kabupaten Aceh Besar, Pak, ada reward bagi mereka seperti itu ya, Pak? Oke, baik. Kita ke Pak Irawan selaku Ketua KDMP Syariah Kampung Lalumpu nih. Pak Irawan, Kampung Lalumpu tertarik dalam pengembangan koperasi Merah Putih Syariah dan bagaimana respon masyarakat terhadap kehadirannya? Kenapa Kampung Lalumpu ini bisa geliat koperasinya lebih baik begitu? Mungkin ini menjadi apa catatan buat kita bersama sehingga juga ada motivasi bagi KDMP-KDMP lainnya, Pak. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Izin Pak mau menyampaikan sedikit. Mungkin kok saya sampaikan secara spontan ini mungkin nggak habis kata-katanya, nggak habis disampaikan. Mungkin ada saya ada buat tag sedikit. Mungkin kalau bisa saya lihat tag sedikit Bu. Ini the point aja, jawaban untuk saya selaku Ketua KDMP Syariah Kampung Lalumpu. Yang pertama, kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Lalumpu dan memberi pengertian kepada masyarakat keuntungan menjadi anggota koperasi dan responnya cukup positif. Yang kedua, kita mengutamakan dan menjadi fokus yaitu sembako murah untuk anggota dan warga seperti beras, minyak, dan yang lebih penting lagi LPG, Bu. Yang ketiga, mungkin saya sampaikan di sini, kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota sehingga anggota merasa nyaman dan senang menjadi anggota koperasi. Yang keempat, kendala kami pada saat ini adalah transportasi untuk pengangkutan barang untuk gedung gerai koperasi kami, pengangkutan ke tempat gerai, Bu, Pak. Yang kelima, memberi pengertian kepada masyarakat pentingnya menjadi anggota koperasi dan kita menjalankan koperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan semboyan bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama dan untuk keuntungan bersama. Moto kami untuk anggota, membeli di koperasi untung untuk anggota, membeli di tempat lain untung untuk orang lain.
1: Luar biasa Pak, motonya.
2: Dan Yang keenam, untuk dukungan saat ini yang kami harapkan sangat adalah sarana dan prasarana gedung, Pak. Prasarana gedung seperti meja, kursi dan komputer untuk bekerja kami. Yang ketujuh, visi besar kami yang kami inginkan menjadi KDMP Syariah Gampung Lam Lumpu maju, berkembang dan jaya serta betul-betul menjadi pilar kemandirian Gampung seperti di logo koperasi kami.
1: Iya. Dan ini kita bisa melihat manfaatnya luar biasa. Saya bisa melihat dari koperasi Desa Merah Putih tersebut, KDMP-nya, kegiatan-kegiatan dilakukan dan juga ada sembako yang disiapkan begitu, Pak. Nah, saya ingin tahu juga modal awal ini seperti apa, Pak? Perputaran koperasi di Desa Lalumpu ini, Pak.
2: Ini modal awal kami koperasi KDMP Syariah Gampung Lumpu. Modal awal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.
1: Anggota, Pak.
2: Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini juga. Kami simpanan pokoknya 50. Itu sekali bayar dalam menjadi anggota koperasi.
1: 50.000, Pak.
2: 50.000. Yang simpanan wajibnya 20.000.
1: Itu sangat terjangkau.
2: Tiap bulan simpanan wajibnya begitu. Tiap bulan
1: 20.000
2: 20.000
1: setiap bulan, Pak, ya. 50.000 untuk modal awal, ya,
2: modal
1: Pak.
2: Modal awal. Okay. Menjadi anggota. Perlu kami sampaikan juga pada saat ini modal awal koperasi kami simpanan pokok, simpanan wajib, Pak, hampir mendekati 20 juta.
1: Alhamdulillah. Ya. Ini sudah berapa lama, Pak, berjalan?
2: Akhir bulan 2 kemarin, Bu, sesudah kami mengadakan RAP, kami berjalan terus, Pak Sulaimi. Berjalan
1: baru 3 bulan, ya, Pak, lebih kurang, ya.
2: Sedikit-sedikit nanti akan banyak.
1: Amin, mudah-mudahan ini bisa terlaksana sesuai dengan program pemerintah begitu, Pak. Artinya berjuang dari anggota, ya, Pak, semuanya, ya, dari modal awal dari anggota, ya, Pak, seperti itu, ya.
2: Betul, Bu.
1: Oke, sejauh ini masyarakat sendiri, Pak, untuk berbelanja atau juga di koperasi seperti apa, Pak, ini?
2: Aktif, Bu.
1: Aktif, ya.
2: Aktif,
1: tidak mesti anggota di sini,
2: ya. Boleh. Bertukar-tukar orang. Bertukar-tukar orang, maksudnya hampir 80% anggota berbelanja di koperasi.
1: Di koperasi. Ya. Nah, kalau di luar anggota apakah bisa belanja di sini juga, Pak?
2: Boleh, Bu.
1: Artinya masyarakat Gampung Lalumpu, ya, Pak.
2: Boleh.
1: Okay.
2: Kita mengutamakan anggota dan masyarakat Gampung
1: Lalumpu, ya, Pak, seperti itu. Ada tidak, Pak, kita mengajak untuk nambah anggota lagi begitu? Upaya apa dilakukan, Pak?
2: Insya Allah, tapi kita enggak terburu-buru kali, enggak menggebu-gebu kayak seperti dulu lagi. Kita alhamdulillah bertambah anggota, kita terima.
1: Ya, Pak, karena kan mereka bisa melihat manfaatnya, ya, Pak. Manfaat, syafaatnya bagi masyarakat khususnya, ya, begitu, Pak.
2: Iya, betul, Bu.
1: Berarti tadi transportasi ya agak sedikit, ya, Pak. Ini tantangannya, ya, kendalanya, Pak. Terus ada beberapa item dan menjadi fokus pengembangan usahanya apa, Pak, di sini, Pak? Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak, fokus pengembangan koperasi di Gampung Lalumpu apa ini, Pak, dari sisi sembako ini, Pak?
2: Dari sisi sembako, kemanfaatannya bagi anggota, anggota membeli di koperasi bisa menjual lagi, Bu. Jadi kan anggota bisa keuntungan juga. Selain koperasi punya keuntungan, anggota bisa menjual kembali, punya keuntungan lagi.
1: Iya. Mudah-mudahan itu bisa bergulir dengan sebaik mungkin.
2: Insya Allah,
1: ada pinjaman modal keluar, ya, Pak, artinya begitu, ya?
2: Enggak, Bu, kami rencana enggak, Bu.
1: Rencana tidak begitu, ya, Pak, ya? Oke, mudah-mudahan ini akan berjalan baik, Pak. Oke, kita ke Pak Rusdi. Pak Rusdi selaku Sekcam nih Pekanbada, mungkin peran pemerintah kecamatan dalam mendorong lahir dan berkembangnya koperasi Merah Putih di wilayah Pekanbada sesuai juga dengan program Presiden Republik Indonesia. Silakan, Pak.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bapak Camat Kecamatan Pekanbada. Seharusnya beliau yang hadir, tetapi ada tugas yang lebih harus beliau di sana, maka diwakilkan kepada saya. Peran kecamatan dalam mensukseskan KDMP ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bahwa mungkin kami dinas koperasi dengan kecamatan-kecamatan selalu kolaborasi untuk mensukseskan program pemerintah ini. Tentu saja kami terus memantau koperasi-koperasi yang ada di, terutama kami di Kecamatan Bekamada ada 25 kampung yang aktif, sementara yang satu lagi tidak ada aktivitas. Memang kami ada 26 kampung ya, sebenarnya.
1: Berarti 20 kampung ya?
3: 25.
1: 25. Satu yang belum, Pak, ya?
3: Ya, enggak, itu memang kampung Pulau Bunta yang itu ya.
1: Pulau Bunta, Pulau Bunta ya, Pak. Okay. Ya.
3: 25 berarti yang aktif pemerintahannya. Kemudian alhamdulillah memang semua kampung sudah terbentuk koperasinya. Tapi ini lebih-lebih kita apresiasi kepada Alam Lumpu yang sudah melaksanakan kegiatan dan sudah ada arah dan sudah ada aktivitas penjualan yang
1: kelihatan, sudah kelihatan,
3: kelihatannya luar biasa.
1: Artinya bisa menjadi pilot project bagi 25 kampung ya, lainnya, Pak, yang ada di sini begitu.
3: Dan bahkan jadi untuk Aceh Besar, Pak Gadis. Ya.
1: Wah, luar biasa nih ya, Pak Irawan.
3: Ini kalau nggak salah satu-satunya yang mungkin yang sudah sangat aktif ya, sangat aktif. Keren. Kalau aktif mungkin yang lain aktif.
1: Mudah-mudahan yang lain juga akan mengikuti seperti itu, Pak.
3: Insyaallah. Kami siap Pak Irawan ya, kami siap untuk didatangi oleh koperasi-koperasi yang lain, bukan hanya di Aceh Besar, bahkan kami dari di Aceh pun siap untuk
1: studi banding begitu ya.
3: Studi banding kemari, siap.
1: Siap ya, membuka, Pak.
3: Siap membuka diri. Dan kami selalu berkoordinasi dengan juga dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Bekamada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi, kalau fasilitator lah, ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi keciknya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada. Walaupun memang kalau di Kecamatan Bekamada ini memang sudah ada beberapa gerai yang sudah siap, tapi belum aktif. Tapi ini luar biasa, Alam Lumpu ini bisa memanfaatkan ini masih aset gampung ya.
1: Bisa jadi aset gampung ya, Pak, seperti itu ya. Oke, luar biasa, dan masyarakat juga sangat proaktif mendukung begitu. Tadi ada beberapa item yang disampaikan oleh Pak Irawan. Ada satu-satunya adalah sarana dan prasarana, Pak, yang mungkin masih terbatas ya, Pak. Mungkin dari kecamatan seperti apa solusinya ya, Pak, dan juga transportasi, mungkin gerainya seperti itu, Pak. Ini bagaimana, Pak, upaya apa akan dilakukan, Pak, untuk mendukung keberadaan koperasi ini baik sisi sarana prasarana dan juga transportasinya, Pak?
3: Kami pikir kalau untuk sarana dan prasarana yang lainnya, kita kan harus menunggu juga. Ini kan koperasi Merah Putih ini kalau digerai sekarang kan sudah sedang direkrut pelatihan. Manajer kan sudah direkrut ya. Kemudian sedang pelatihan, sedang retreat. Dan mungkin mereka sekitar 1 bulan lebih ya dilakukan pelatihan. Kemudian mungkin selesai itu, kemudian gerai yang sekarang sudah siap pun belum bisa digunakan. Itu kan kita kan dengar juga dan kita baca di berita bahwa kalau fasilitas seperti mobil, motor, kemudian truk pengangkutan itu transportasi, memang itu nanti disediakan oleh pemerintah.
1: Disiapkan. Semoga.
3: Tapi kita itu menunggu, Pak Gadis ya.
1: Ya,
3: jadi
1: yang
3: mungkin,
1: penting kita bersabar ya, Pak.
3: Tapi untuk Alam Lumpu saya pikir, atau di desa-desa yang lain, gunakan fasilitas yang sudah ada dulu. Kan kita kerjasama dengan pihak kampung. Kalau di sini ada aset kampung yang bisa digunakan, ya digunakan itu dulu. Kalau nanti mau perlu, kalau untuk sewa, kalau memang lebih besar, disewa aja dulu sebelum memang nanti ada pemakaian secara resmi gedung gerai KDMP. Kalau kita di KDMP di Bekamada, gerai-gerai yang ada yang sudah siap.
1: Ada berapa gerai, Pak, ini sini di untuk Bekamada, Pak?
3: Sekarang sudah sampai 7, Pak Gadis
1: ya. 7 ya, Pak.
3: 7. Kalau di tahap awal ada 5, ada di Lam Teh, Lam Awi, Lam Lumpu, Lam Kemok, dan Lam Baru Nejit. Kalau sekarang tambah Ajun dan Lamhasan Muruncana.
1: Iya.
3: Ya, jadi
1: artinya ini mereka masih menggunakan punya gampung begitu di sini ya Pak ya? Ya.
3: Di sini masih punya. Ini gedung
1: punya desa.
3: Punya desa, gedung desa. Kalau yang gerai yang sudah siap di Lamawe sudah siap.
1: Tetapi berarti nanti bakal pindah ke sana ya Pak itu ya.
3: Kita di Lalumpu punya gerai juga.
1: Punya gerai.
3: Di Lamawe sudah siap gerainya, tetapi kegiatan koperasinya
1: belum berjalan maksimal.
3: Gitu.
1: Sementara Lalumpu sudah berjalan maksimal, sama gerainya mungkin masih dalam proses ya Pak, begitu ya.
3: Proses.
1: Oke, mudah-mudahan cepat diselesaikan. Ya. Dan mereka punya gedung sendiri begitu
3: dan sudah beres. Ya, siap. Dan mungkin dari pemerintah pun segera menyalurkan yang itu. Kan kita lihat ada motor, ada truk ya.
1: Iya.
3: Kemudian ada
1: disiapkan oleh pemerintah
3: lainnya. Ya, mudah-mudahan segera.
1: Iya, mudah-mudahan Pak Irawan harus bersabar Pak Irawan. Mudah-mudahan ini akan segera nih. Yang intinya dari kecamatan tetap mendukung ya Pak
3: begitu
1: ya. Oke, baik kita ke Pak Alori. Pak Alor ini selaku wakil pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh. Mungkin bagaimana Bulog melihat peran koperasi Merah Putih ini Pak dalam memperkuat ketahanan pangan dan distribusi kebutuhan pokok di tingkat desa Pak. Pak Alori silakan.
4: Baik, makasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon izin Pak Kadis, Pak Sulaimi, Pak Sepcam, Pak Rusli dan Pak Irawan. Ini kalau duduk sebelahan berarti udah menandakan keakraban Bu. Baik, kami dari Bulog cukup senang ya hadir di sini. Memang kami mewakili Bulog provinsinya Bu. Karena memang kalau di Aceh Besar sama Banda Aceh dan Kota Sabang memang langsung dikelola oleh kami. Kalau di cabang-cabang memang kami punya seperti Lok Semawi, Kota Cani, Bang Pidi dan sebagainya gitu. Jadi kebetulan memang di Aceh Besar itu langsung di bawah kami di Bulog provinsinya gitu. Yang pertama mungkin kami cukup senang dengan geliat yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman di Lamlumpu ini, Pak Irawan dan tim. Memang tadi ngobrol-ngobrol pun Bu, sudah sekitar 5 kali repeat order Pak ya.
5: 6
4: gitu ya. Jadi sudah memang sudah real berjalan secara bisnis to bisnis gitu. Jadi artinya ada sesuatu yang positif ya, ada untung dan sebagainya. Kan tidak mungkin kalau Pak Irawan rugi nggak mungkin terus-terusan gitu Pak ya. Jadi sudah berjalan gitu. Aktivitas kalau di kita kan ada dua produk yang utama ya yang bisa kita support. Yang pertama beras SPHP, yang kedua minyak. Kalau minyak memang tergantung juga oleh supplier di Sumut, di tetangga gitu ya. Nah kalau beras itu memang dominannya lebih bisa kita kendalikan gitu. Untuk beras yang medium ya SPHP, seperti yang kita lihat di pojok ini yang warnanya hijau kuning gitu ya. Jadi kalau lihat hijau kuning ya udah itu berarti beras SPHP-nya Bulog gitu ya. Nah kita juga relate dengan itu, program-program seperti KDMP ini memang juga salah satu dari misi untuk stabilisasi harga gitu ya. Jadi kami memang juga ditugaskan oleh pemerintah Pak untuk memfasilitasi masyarakat Aceh secara umum agar dapat membeli produk kebutuhan pokoknya terutama beras dengan harga yang terjangkau gitu ya. Jadi di saat harga sekarang mulai tinggi ya, kan kalau kita lihat di sawah-sawah kan sudah habis Bu ya, baru mulai tanam gitu kalau sekarang. Nah kita punya cadangan stok yang cukup besar ya di Aceh ini, terutama yang di Banda Aceh ya, di Aceh Besar kami punya gudang di Lamno kalau nggak salah ya namanya. Lambaru Pak. Nah itu situ cukup banyak. Tadi juga Pak Irawan juga sudah akrab Pak dengan Bapak Ibu untuk pengambilan di lokasi mana gitu ya. Nah ini sebuah role model juga. Kami juga membuka diri bagi teman-teman KDMP yang lain ya, di kampung-kampung lain, silakan datang ke kami. Dengan syaratnya juga cukup mudah. Tadi kalau Pak Kadis sudah menyampaikan itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu sudah lebih dari cukup. Tadi misalnya ada NIB, kemudian NPWP dan KTP. Udah itu aja memang. Jadi kita nggak ribet-ribet sekali. Karena memang itu harus dipastikan terdaftar ya. Kami juga karena ini juga program pemerintah, maka harus clear secara prosedural gitu ya. Jadi dengan ada syarat-syarat tadi otomatis semua KDMP itu sudah bisa ya. Tinggal silakan datang ke kantor kami, kami juga membuka seluas-luasnya ya untuk masyarakat. Jadi program ini untuk SPHP misalnya tidak hanya di pasar. Memang di pasar kami berkewajiban juga bekerja sama dengan toko-toko di pasar. Kemudian juga di desa-desa seperti KDMP ini juga kita sangat menyambut baik gitu. Karena semakin memperluas jangkauan dan outlet-outlet kami gitu. Sehingga semakin banyak desa yang gampung yang bekerja sama, semakin bagus gitu. Tidak terbatas dalam lumpuh. Sampai hari ini ada sekitar yang sudah realisasi sekitar 14, Pak. Se-Aceh ya, maksudnya memang dominannya di Aceh Besar sama Banda Aceh. Kalau daerah mungkin lagi proses, Bu ya. Jadi
1: 14 Bapak katakan tadi.
4: Berapa? 14 KDMP yang sudah.
1: KDMP ya, Pak.
4: Repeat order.
1: Ya, Pak,
4: kalau gitu, masih cukup peluangnya besar gitu ya, untuk dikembangkan terus. Memang yang dominan sekarang di Aceh ya, di Banda Aceh, maaf. Itu di seperti Keramat ya, KDMP Keramat itu cukup sering repeat order untuk
1: ya, perputaran dia lebih kencang.
4: Lebih gitu, kencang ya. Ya. Memang di situ kita juga harus sama clear, Pak. Kita memahami ini bukan pasaran umum ya. Jadi ini adalah bagian dari program pemerintah. Jadi ada ketentuan dan prosedur yang harus kita sama-sama taati. Tapi yakinlah yang seperti itu kalau kita niatnya baik, insya Allah tidak ada kata rugi ya. Jadi kami juga akan berusaha semaksimal mungkin menservis ya teman-teman outlet ini supaya continue gitu. Mungkin poin terakhir kita juga salut ya. Jadi Pak Irawan dan tim ya, di tengah keterbatasan mungkin dengan tadi ada kendala-kendala, artinya sudah bisa menunjukkan bahwa tetap bisa berjalan. Seperti kata pepatah, Pak ya, tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Jadi hambatan-hambatan fasilitas dan sebagainya itu memang ada, cuma bukan berarti kita berhenti ya. Ya adanya tempat yang penting tidak hujan, tidak panas, itu Pak ya, bisa menjaga produk dan bisa jalan, silakan gitu. Itu mungkin dari kami, Bu, sementara.
1: Iya. Pak Anglori, tentunya dalam manfaat yang dirasakan masyarakat, Pak, jika koperasi mampu menjadi mitra distribusi pangan secara efektif, Pak, seperti apa ini, Pak?
4: Baik, yang pertama jelas sekali terkait dengan harga beli masyarakat. Jadi masyarakat kalau semakin mungkin memaksimalkan pembeliannya di outlet-outlet KDMP seperti di Lam Lumpu ini, berarti kan mereka dapat memperoleh barang yang harganya relatif stabil dan tidak tinggi gitu, Bu ya. Walaupun kita tidak membatasi, Pak ya, ada yang hobinya ke pasar mungkin sekalian cari ikan, cari apa gitu ya, silakan, kami pun ada di sana. Jadi yang pertama memang mendapatkan barang yang pas, sehingga pengeluaran untuk rumah tangga kan bisa dialihkan untuk yang lain, sekolah anaknya, kuliah dan sebagainya gitu. Jadi tidak besar pengeluarannya untuk kebutuhan pokok gitu. Nah yang kedua mungkin bagi koperasi tentunya kan ada margin tuh, Pak. Nah ini juga kan kembali ke anggota, sebagaimana filosofi sebuah koperasi dari anggota untuk anggota juga gitu ya. Ya mudah-mudahan pengelolaannya semakin bagus, semakin baik. Pokoknya selama niat baik insya Allah selalu ada jalan keluar gitu ya. Itu mungkin Ibu moderator.
1: Ya, artinya Bulog tetap mendukung ya, tetap memberi peluang ya, Pak, begitu terbuka ya, Pak.
4: Iya, silakan untuk kan ini on air dan bisa disimak oleh teman-teman lain gitu. Ya. Jadi kita juga sekalian kita umumkan. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, datang ke kami aja. Jangan datang ke tempat yang salah gitu.
1: Tapi langsung ke Bulog ya.
4: Langsung ke kami aja. Nanti ketemu dengan tim kami. Kami kita juga bawa tim yang memang intens, ada Pak Pak Dede ya, Pak Fadil Dede itu juga kemudian cukup senior dan mengetahui seluk-beluk daerah-daerah gitu ya. Jadi Pak kami di sini ngerti dia di kampung ini gitu ngerti.
1: Iya.
4: Jadi silakan datang ke kantor kami.
1: Iya. Oke, baik kita ke Pak Sulaimi lagi. Pak Sulaimi, seperti apa model sinergi yang ideal antara pemerintah BUMN swasta dan koperasi desa dan bagaimana strategi pemerintah daerah, Pak, untuk memastikan koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, Pak, namun juga bisa aktif menjalankan usaha dengan lebih baik. Gitu. Silakan, Pak.
0: Terima kasih Ibu Moderator untuk kedua kalinya. Sebenarnya semua kita akan ambil peran sekarang, peran pemerintah kabupaten, kemudian peran pemerintah kecamatan, kemudian peran BUMN itu sendiri, dan yang lebih penting adalah peran pengurus. Kami melihat beberapa kali pertemuan dengan beberapa pengurus KDMP, kadang-kadang terlalu pesimis dengan kondisi yang ada. Tapi seharusnya kalau semua pengurus optimis, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang sampaikan Pak Ketua KDMP Lumpu, dan kebersamaan yang dibangun oleh pengurus, yang merasa hal-hal yang berat, hal-hal yang terkendala, kami yakin bisa teratasi. Kami pemerintah kabupaten, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki, karena memang ini program baru yang launching oleh Pak Presiden, kami terus berupaya duduk bersama, terutama dengan rekan-rekan dari bisnis asistensi dan juga PMO, bagaimana mereka juga harus belajar, adik-adik ini semua para pendamping, untuk menyesuaikan, menyampaikan pada para pengurus KDMP bagaimana membangun sebuah kebersamaan dari pengurus. Kami ke depan melihat bagi pengurus yang aktif, inovatif dan kreatif, maka itulah yang nantinya akan berkembang. Tapi kemarin saat pembentukan mungkin karena waktu yang singkat, pembentukannya pun limit waktu berikan sudah singkat. Bahkan ada di antara pengurus yang hari ini di Aceh Besar khususnya yang tidak mampu menjalankan KDMP ini dan mereka mengundurkan diri. Tapi kami menyarankan untuk Pak Kecik dan perangkat Gampung untuk segera mencari pengurus yang baru. Jadi tidak ada alasan dengan berhenti satu orang maka KDMP ini tidak berjalan. Kami juga menyampaikan kemarin kepada BA dan PMO, jikalau ada desa kampung atau desa yang anggotanya sangat sedikit, kami menyampaikan para perangkat kampung, Tuhaput, dan para kasih ada di kampung wajib menjadi anggota KDMP. Anggota KDMP minimal 20 orang. Jadi kalau kita hitung-hitung para perangkat kampung, Tuhaput, dan para dusun, kami yakin itu akan sampai anggota 20 orang. Kemudian juga menyampaikan juga pada para PNS, P3K, atau para waktu yang ada di kampung, mudah-mudahan bisa diajak untuk menjadi anggota koperasi. Karena persoalan yang paling mendasar di kampung untuk menjadi anggota adalah berkenaan dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Kadang-kadang ada kampung yang simpanan pokoknya tidak sekalian di store, tapi diangsur. Tapi itu untuk meyakinkan bahwa tidak susah untuk jadi anggota KDMP. Walaupun uang tidak ada, tapi nanti berapa yang ada bisa diangsur. Pemerintah Kabupaten hari ini merencanakan ke depan kami setiap 3 bulan mungkin nanti akan memberikan semacam pelatihan-pelatihan pada pengurus dan juga pada perangkat kampung, dan juga kami berharap kepada perangkat kampung, kadang-kadang ada kampung Pak Kecik kurang mendukung ya, baik itu ya, kurang mendukung terhadap program ini, mungkin ada sesuatu yang ditakutkan, padahal memang di dana desa sendiri ada sedikit yang bisa disisihkan anggaran kampung untuk keberlangsungan daripada KDMP itu sendiri. Tapi ada kampung yang menyisihkan, tapi ada kampung yang tidak memberikan KDMP. Makanya kadang-kadang banyak pengurus berkeluh kesah di grup WA, kami susah Pak, anggaran tidak ada. Padahal kalau kita sampaikan anggarannya ada, cuman karena koordinasi mungkin yang dibangun antara pengurus dengan Pak Keci dan perangkat belum berjalan dengan baik. Mudah-mudahan harapan kami, mari kita optimis bersama, dan juga para pengurus mungkin sampaikan di Bulog tadi, kan tidak mungkin Bulog setiap saat ke KDMP. Hari ini mari menjemput bola, jadi pengurusnya yang aktif ke Bulog, ke ID Food, kemudian ke Pertamina, kemudian hal-hal yang kecil dulu, Telkomsel, kemudian BSI, Link BSI, kemudian PLN. Jadi hal-hal yang kecil ini mungkin yang bisa membantu sejak awal untuk keberlangsungan KDMP. Tapi bahkan ada KDMP, anggota KDMP yang bertanya berapa pinjaman yang bisa kami dapatkan, apa yang dipinjam, sementara uangnya tidak ada. Jadi masih memikirkan simpan pinjam, pinjam uang untuk usaha. Tapi yang kerepotan nanti, walaupun 20 juta di KDMP Lumpur sudah ada simpanan, nanti ngontrol simpan pinjam juga repot, jadi beban pengurus lagi nantinya. Makanya kami berharap jangan terlalu mikirkan dulu simpan pinjam, tapi mari bergerak di hal-hal yang kecil dulu, sehingga KDMP secara bertahap akan berjalan dengan baik. Mungkin itu, Bu Moderator.
1: Iya, luar biasa memang Pak, ini penjelasan yang sangat akurat ya. Artinya kehadiran KDMP ini memang dikatakan rekuperasi, tapi kan tidak simpan pinjam ya Pak, begitu ya. Bagaimana cara semua itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Irawan, dukungan apa yang paling dibutuhkan Pak koperasi sendiri saat ini untuk dari pemerintah maupun mitra usaha Pak, dan juga bagaimana KDMP Gampung Lalempu ini bisa membangun kepercayaan masyarakat agar mau bergabung dan juga berpartisipasi aktif mereka Pak. Silakan Pak Irawan.
5: Kami ingin menyampaikan sedikit masalah keanggotaan koperasi kami Lamlumpu. Kami memberi pengertian kepada masyarakat, khususnya anggota, bahwa simpanan anggota itu tidak akan kemana, tidak akan hilang uang anggota itu. Uang anggota itu namanya simpanan. Simpanan suatu saat akan dikembalikan, Pak. Misalnya, oh nanti anggotanya enggak tinggal lagi di Lamlumpu, nanti akan dikembalikan semua. Malah dikembalikan semua meninggal. Meninggal atau pindah tempat. Iya. Malah nanti dikasih keuntungan dari SAU.
1: Artinya bonus Pak ya.
5: Ya, ya. Bu.
1: Jadi uang anggota enggak usah takut, kalaupun mereka pindah lamat nanti juga akan dikembalikan kan begitu? Dan juga meninggal ya begitu.
5: Kami pun Bu tidak memberatkan anggota.
1: Iya.
5: Namanya aja simpanan. Oh misalnya anggota belum menyetor sampai bulan berapa, berapa bulan ada itu setor, meringankan anggota, tidak memberatkan anggota. Satu lagi Bu, anggota kami kadang-kadang ada yang bertanya juga, mungkin dalam beberapa orang seperti Pak Sulaimi sampaikan tadi, kapan bisa pinjam? Itu kebanyakan Bu. Ini kok kita kasih pinjam, apalagi pemerintah belum membuka untuk peminjaman anggota. Membuka keran untuk peminjaman anggota belum Bu. Jadi rata-rata mati koperasi, mandek koperasi 80% dari peminjaman anggota.
1: Persoalan simpan pinjam.
5: Persoalan ya? yang ini kali Bu.
1: Artinya kita kan tidak mau koperasinya kolab Pak ya begitu ya.
5: Ya ya kolab.
1: Jadi
5: kolab, Bu.
1: Tidak ada simpan pinjam artinya, tapi masyarakat bisa berbelanja dengan harga yang lebih memadai begitu. Oke, Pak Sohemi, ada yang disampaikan lagi Pak?
6: Sedikit lagi saya silakan sampaikan yang dua poin lagi tadi yang belum saya sampaikan.
1: Iya Pak, silakan.
6: Yang kedelapan Bu, unit usaha yang akan kita kembangkan oleh koperasi Merah Putih Syariah Gampung Lalempu, yaitu pengangkutan sampah, sampah warga. Selain untuk menjaga lingkungan kampung yang bersih, dan kita mengambil
5: ongkosnya yang murah. Jadi anggota nanti kita bekerja sama dengan Geci Tuhaput menghimbau semua anggota untuk mengutip sampah di mobil sampah koperasi.
1: Artinya kutipan sampah begitu ya, Pak, yang ya, per bulan ya. Mungkin masyarakat membayar begitu.
5: Ya, Bu. Dan lagi Bu, nanti kami akan membuka loket pembayaran listrik, air, penjualan buku tulis, APK, usaha fotokopi dan kolam pemancingan wisata Bu. Banyak kami ada
1: tempat lokasi tambah, Bu. Luar biasa. Ini bisa dijadikan pilot project tempat wisata ya, Pak. Nah, kalau yang tadi Bapak katakan token listrik dan sebagai pembayaran listrik dan ya, juga hal lain Pak, apakah ini sudah programnya sudah akan dilakukan atau masih proses Pak ini?
5: Masih proses Bu, sementara yang kendalinya dana Bu. Dana kan belum turun dari ya, pusat, dari pemerintah pusat. Kami belum bisa berbuat dengan modal yang banyak.
1: Iya.
5: Pelan-pelan. Sembilan Bu, kami mengharapkan sangat pemasukan LPG. Alangkah sayangnya orang LPG enggak datang hari ini.
1: Mudah-mudahan Pak ya, LPG.
5: Kepada anggota khususnya, mengharapkan pemasukan LPG kepada anggota khususnya dan masyarakat yang membutuhkan pada umumnya.
1: Artinya kalaupun ada LPG di KDMP akan lebih mudah masyarakat untuk ya, membelinya ya Pak.
5: Ya.
1: Jadi tidak jauh-jauh begitu.
5: Dan terakhir motto kami Bu, semangat anggota, semangat pengurus, jayalah koperasi merah putih.
1: Ya. Oke. Sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Pak. Oke baik, kita ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, bagaimana pemerintah kecamatan dalam hal ini Pak, kecamatan Pak, mengawal tata kelola koperasi agar tetap transparan dan akuntabel sehingga koperasi tersebut bisa bertahan Pak, seperti apa ini?
3: Baik, sebenarnya kalau yang itu mungkin ranahnya koperasi ya, kalau maksudnya.
1: Tapi mungkin dari kecamatan ya, kan lebih dekat bisa melihat, betul, memantau begitu Pak.
3: Ya siap, itulah kami ulang kembali bahwa kecamatan dengan kabupaten ini selalu kolaborasi, ada komunikasi yang baik. Ya. Kemudian dalam kegiatan ini sebelum pra erat yang dilakukan oleh ini kami ada terlibat komunikasi juga, terlibat, ya, ya, sehingga kami
1: dia bisa membimbing begitu.
3: Betul,
1: ya,
3: mendorong kooperasi ya, bukan hanya Lalu Lumpur ya, semua yeah, desa yang ini
1: yeah,
3: seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa kita juga komunikasi dengan BA Business Assistant untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Karena kan koperasi sudah ada aturan-aturannya. Salah satunya adalah ada RAS ya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib itu memang harus benar-benar dilaksanakan karena ujung tombak dari berjalannya koperasi ya memang dari keaktifan anggota. Ya, anggota aktif insyaallah koperasinya bisa jalan. Tentu saja di atas ini ada pengurusnya juga yang melaksanakan, yang mengurus koperasi itu sendiri. Ya, seperti itu.
1: Artinya dari kecamatan juga tetap mendampingi begitu ya Pak?
3: Ya.
1: Melihat, ya, memberikan masukan-masukan ya, begitu ya?
3: Oke. Okay. Selalu saya ngawin Pak Perawan ini. Ya. Yang kadang-kadang beliau ini belum bangun pagi pun saya sudah
1: gedor-gedor
3: begitu ya, ya, pintu. Ya, kami ngajak ngopi untuk apa namanya untuk
1: jadi ngobrol tentang koperasi ya Pak seperti ya, itu ya.
3: Ya, termasuk desain ini Pak Irwan ya. Ya, kita siap.
1: Iya, artinya kita inginkan koperasi ini kan bisa bertahan dan lebih maju kan Pak.
3: Benar.
1: Dan ya, itu yang diharapkan oleh pemerintah begitu. Oke, baik. Kita ke Pak Hori. Pak Hori, dalam membangun kemitraan dengan koperasi desa, aspek apa yang menjadi perhatian utama Bulog, Pak, dan juga bagaimana Bulog dapat membantu koperasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan juga harga, Pak, begitu?
4: Baik, makasih. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada jadi kolam mancing, kami daftar, Pak, nanti, Pak. ikut jadi peserta mancing, gitu ya. makasih. Jadi program seperti KDMP-KDMP ini memang mempermudah kita untuk perpanjangan tangan sampai pada level di desa-desa, di kampung-kampung maupun di dusun-dusun gitu ya. Jadi kita dipermudah lah untuk kegiatan seperti itu supaya masyarakat mungkin kalau harus membeli barang ke pasar butuh transport gitu ya, kecuali yang mencari hiburan gitu ya, mungkin belanja yang lain juga gitu ya. Tapi secara umum kan mereka akan hemat biaya, kemudian hemat waktu kalau memang barang itu tersedia dekat dengan rumah-rumah mereka gitu. Nah, kita menyambut baik dengan itu. Tinggal nanti kita mengatur terkait dengan arus masuk barangnya, Pak ya. Jadi Pak Irawan dan tim nanti kalau misalnya sekira level ataupun tingkat persediaan barangnya sudah menipis gitu, jangan menunggu habis, Pak. Misalnya segera komunikasi ke kami, Pak, kami butuh lagi tambahan 1 ton misalnya. Enggak apa-apa. Tinggal nanti kita selesaikan administrasi, Pak. Nah, di kami pun memang mohon maaf mungkin aturannya misalnya harus cash dulu gitu, Pak. Jadi kami juga belum memungkinkan lah untuk yang lebih daripada itu ya. Dan kita yakin dengan proses yang ada sekarang itu tetap berjalan secara normal gitu. Jadi enggak ada kendala. Jadi kami titip nanti kalau Bapak sudah tipis segera kontak kami, Pak Padli tadi, Pak Dede, untuk segera kami layani. Bisa Bapak ambil ke sana atau kami antar, cuma mungkin dengan kerjasama pihak ketiga, Pak ya. Mayoritas sih memang ngambil sendiri, itu enggak apa-apa, kita juga welcome gitu. Itu mungkin Ibu moderator.
1: Iya, artinya dari Bulog sendiri tetap welcome, Pak, seperti itu. Oke, baik, kita masuk sesi tanya jawab ya, boleh yang hadir kemari mohon diberikan mic-nya. Untuk sesi tanya jawab, silakan sebutkan Bapak namanya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya enggak sebutkan nama satu persatu. Saya langsung mewakili daripada anggota koperasi.
1: Iya. Namanya Pak disebutkan. Ya,
7: nama saya Helmi. Pak Helmi, saya anggota koperasi di Kampung Lalutu. Mungkin saya bukan pertanyaan yang ingin saya sampaikan, kunci tadi mungkin menambah daripada kedua saya yang lagi aktif hari ini. Saya ini enggak bukan mau tanya pertanyaan, Bu. Dia kunci tadi kami di sini selaku anggota. Yang pertama, mungkin kepercayaan anggota ini terhadap ketua cukup kuat. Mungkin tadi kurang kurang dijelaskan. Karena kuncinya kepercayaan anggota terhadap sosok figur seorang ketua tadi MP di mana saja itu kepercayaan anggota. Yang kedua, mengapa koperasi ini hari ini sudah bisa bergerak? Kami di sini tidak fokus oleh ketua untuk mensosialisasikan ke anggota yang belum bergabung. Kami dari anggota sendiri menyarankan kepada masyarakat yang belum bergabung itu, kami dari anggota mensosialisasikan segera Anda gabung. Kemudian bergeraknya Lalumpu ini, pertama itu ketua koperasi waktu awal bergerak ke dusun-dusun yang ada di Lalumpu, 5 dusun. Ini awalnya, Bu. Begitulah yang maksud saya bilang tadi. Pertama, kekuatan anggota, kepercayaan figur atau background seorang ketua itu dulu yang kami nilai, Bu. Kemudian waktu turun ke dusun, ke dusun kami, langsung membawa form. Saya selaku anggota mempelajari dulu, bukan langsung mengisi, Bu. Walaupun hari ini sudah berjalan. Dan kami di sini bersama kedua dan saya sendiri aktif, walaupun yang enggak perlu banyak-banyak dulu anggota, yang penting walaupun 50 anggota, yang penting biaya bulan ini lancar. Walaupun enggak perlu dulu kita banyak anggota, 52 anggota, biayanya ini, biaya 20 sebulan ini lancar selalu.
1: Okay.
7: Itu kunci sukses, Bu. Okay. Yang pertama, sosok figur kedua, Bu.
1: Figur kepercayaan ketua, Pak. Kepercayaannya,
7: Bu. Untuk semua KDMP yang ada di Aceh.
1: Iya.
7: Contohnya, Bu. Tapi bukan karena hari ini mungkin kami, ketua kami, Pak Irawan, itu bukan.
1: Iya. Tapi itu kan menjadi contoh, Pak.
7: Itu contoh untuk orang lain, Bu. Karena gini, Bu. Berhasil dari suatu koperasi, karena anggota, Bu.
1: Iya.
7: Nah, mungkin ini pendapat saya.
1: Iya.
7: Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, Kusam. Ada pertanyaan melalui live chat kami, Pak. Yang pertama, oke, okay. Koperasi Merah Putih untuk kebangkitan ekonomi Indonesia dari Bang Awan, dan juga ada, coba diberikan info dulu Pak, di mana koperasinya ini, mau cek dulu, siapa tahu cocok. Terus ada juga lagi dari Pak Satu.

0: dari pengurus tadi Pak, silakan Pak, anggota konferensi sendiri.
1: Terima kasih Bu Moderator. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh

0: pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami RRI Singkil FM 92,2 MHz. Ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk edisi hari ini pendengar, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Mengawali suara kita pagi menjelang siang kali ini, kami hadirkan dialog kajian islami dengan tema Sinar Tarik Muharram dari Sejarah Kita Melangkah. Dan sudah hadir bersama kita di studio RRI Singkil ada Ustazah Raihan Makfirah MAG, penyuluh agama ya, Kementerian Agama Aceh Singkil. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi pagi.
1: Selamat Baza. Pagi ya. Bagaimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Tema kita pagi hari ini cukup menarik nih, Ustazah ya. Kita berbicara masalah bulan Muharram ini ya, tentang sinar tarik Muharram dan sejarah, dari sejarah kita melangkah. Nah, sebelum kita nanti buka sesi tanya jawab ke para pendengar kita, mungkin kita dengarkan dulu ini tausiahnya dari Ustazah, kami persilakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah di mana yang telah memberikan kepada kita kesehatan ya, kesempatan dan kenikmatan daripada iman dan Islam yang selama ini mungkin kita ada di antara kita yang merasa kurang sehat atau lain sebagainya, maka kita doakan semoga lekas Allah berikan kesembuhan. Salawat dan salam kita hanturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mungkin tanpa kehadiran baginda mungkin pada hari ini kita tidak akan pernah merasakan nikmat daripada ilmu pengetahuan, yang kita harapkan semoga dengan keberkahan dan kemuliaan yang ada pada diri baginda, kita harapkan Allah akan berikan kepada kita syafaat di yaumil akhir melalui baginda Rasulullah. Dan tentunya hari ini kita kembali menyapa pada hari Jumat itu adalah sebaik-baik hari untuk kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pendengar, adik kakak kami semua dimanapun Anda berada, hari ini saya mengangkat sebuah tema itu tentang sinar tarikh Muharram dari sejarah kita melangkah. Nah, dalam hal ini kenapa saya mengangkat tema ini ya? Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Sebelumnya kita sudah memasuki kalender baru ya, atau tahun baru dalam Islam itu adalah diawali dengan bulan Muharram. Mungkin sebahagian dari kita itu sudah ada yang

Dengan harapan dari kita mengetahui peristiwa ataupun latar belakang daripada pembentukan Muharram ini, maka kita bisa melangkah dengan baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sebelum kita berlanjut lebih jauh ya, kita akan melihat dulu dari mana sih awal mula daripada pencetusan kalender Islam dan mengapa itu dibentuk belakangan ya, gitu. Ya, jadi karena kalau kita melihat dari segi kalender itu ada kalender Masehi, ada kalender Hijriyah ya. Nah, dalam kita lihat itu kalender Hijriyah itu baru 1400-an, sedangkan kalender Masehi itu dia sudah 2000-an, 2026 hari ini. Nah, ini kan terbentuknya belakangan maknanya. Nah, jadi kita akan lihat dulu masyarakat ataupun umat Islam ataupun orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka tidak mengenal yang namanya kalender. Nah, kalau mengenai bulan, mereka sudah ada bulan Muharram, cuman pada waktu itu tidak mereka sebut dengan bulan Muharram, mereka menyebutnya dengan Safar. Ada yang Safar awal, Safar akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, semua itu mereka punya bulan, tetapi mereka tidak punya suatu kalender yang memang resmi gitu. Nah, dalam hal ini bagaimana cara orang-orang dahulu itu menetapkan suatu suatu peristiwa berdasarkan tanggal, maka mereka menggunakan tahun, misal seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di tahun gajah misalnya, atau ketika Abu Hurairah masuk Islam itu pada tahun Khaybar karena peristiwanya tersebut di perang Khaybar dan itu pada tahun ketujuh kenabian. Mereka menggunakan itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, maknanya pada saat itu tidak ada istilah kalender. Dan itu berlanjut ya sampai kepada masa Rasulullah, masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sampai ke masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu masih belum punya. Nah, kapan juga pencetusan awalnya itu adalah dimulai pada masa Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau adalah seorang gubernur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dalam hal ini beliau menerima surat dari dua bangsa yang sangat hebat ya, itu adalah bangsa Persia dan Romawi atau bahasa lainnya Rum. Nah, Persia hari ini itu di wilayah Iran dan Romawi itu hari ini di wilayah Italia. Dalam hal ini mereka punya kalender, maka Abu Musa Al-Asy'ari beliau mengusulkan kepada Sayyidina Umar untuk menetapkan kalender yang resmi daripada Islam supaya dalam hal surat menyurat itu lebih mudah seperti itu. Maka ketika itu beliau bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ini surat yang datang kepada kita ada kalendernya, kenapa kita tidak punya seperti itu? Maka kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Nah, mungkin di sini bisa kita mengambil sebuah pelajaran ya. Nah, di sini kita akan memetik satu daripada perjalanan sejarah, bahwasanya dalam hal menetapkan suatu perkara itu kita wajib bermusyawarah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan para sahabat, beliau mengamalkan surah Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Jika kamu ingin memutuskan segala perkara, maka ambillah perkara tersebut dalam musyawarah. Nah, kalau kita kaitkan dengan Republik Indonesia kita hari ini, itu juga masuk ya ke dalam sila keempat daripada Pancasila. Nah, apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan sosok seperti Umar bin Khattab ya, yang mana beliau ini disebutkan oleh Rasulullah apabila beliau berjalan pada suatu jalan yang di jalan tersebut kemudian ada syaitan, maka syaitan akan memilih jalan yang lain. Saking wow-nya Sayyidina Umar, tetapi beliau tidak pernah memutuskan segala perkara itu secara bersendirian. Segala sesuatu itu beliau lakukan dengan jalan musyawarah. Ini kita ada orang yang jangankan ditakuti setan, kadang-kadang jalannya pun sama-sama dengan setan. Ini jadi masalah. Nah, jadi dalam hal ini
di antara kita itu ada kelompok ya, ada kelompok seperti ulil amri, para ulama. Maka itu kita punya, ibaratnya kita punya benteng, kita punya ulama yang bisa kita tanyakan dengan segala keilmuan dan pengetahuan agama yang mereka miliki. Kemudian juga kita punya ulil amri.

yang pemimpin dengan segala APBD-nya, dengan segala wewenangnya di dalam daerah kita, di dalam kepemimpinan kita, maka musyawarahlah dengan orang-orang tersebut. Betapa banyak kita melihat hari ini ya, ketika ada kejadian, apakah itu di media sosial atau di tengah-tengah masyarakat, ada suatu perkara itu langsung diputuskan sepihak. Itu namanya kita masih belum belajar kepada sejarah. Berarti kita masih belum melangkah lebih maju daripada sejarah. Nah, jika kita adalah seorang muslim yang memang mengenal sejarah Islam kita dengan baik, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Rasulullah sendiri, maka tentu kita akan mengamalkan, kita akan mengambil sejarah itu sebagai cermin kehidupan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jika musyawarah itu terbentuk ya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, maka akan terbentuk sebuah negeri yang diharapkan. Itu adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kembali kita ke pembahasan tadi. Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk penetapan kalender. Nah, pada saat itu Amirul Mukminin

kalender Islam itu ditetapkan dari sejak Rasulullah dilahirkan. Nah, mungkin jika seandainya itu diterima ya, pendapat ini tertolak, tapi seandainya diterima, mungkin hari ini kalender kita bukan lagi kalender Hijriyah, tetapi sudah masuk ke kalender Miladiyah. Itu adalah kalender lahirnya Baginda. Nah, kenapa tertolak? Karena ketika Rasulullah dilahirkan itu masih banyak orang yang bermaksiat, masih banyak orang yang berjudi, berzina, bermabuk-mabukan. Jadi akhirnya ditolak oleh Sayyidina Umar dan sahabat yang lain. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, bagaimana lagi caranya? Maka timbullah pendapat yang kedua. Bagaimana jika kita menetapkan kalender Islam itu kita awali dari sejak penurunan wahyu pertama? Nah, ini juga ditolak. Kenapa? Ya karena ketika wahyu diturunkan pun masih banyak orang yang berjudi, mabuk-mabukan, masih banyak orang yang melakukan segala jenis kemaksiatan. Lalu timbul yang ketiga, bagaimana jika kita menetapkan kalender Islam itu diawali dari sejak Rasulullah itu wafat? Nah, mungkin jika ini juga tertolak ya, karena akan dianggap sebagai setiap kita akan memasuki tahun baru itu akan seperti kita memasuki tahun kepedihan karena hilangnya Baginda. Nah, mungkin jika ini berhasil ya, kita mungkin tidak ada di kalender Hijriyah, mungkin kita sudah ada di masa kalender takziah namanya nanti. Nah, ini kan akan memilukan sekali bagi umat muslim gitu. Lalu pendapat yang ketiga, ini datang dari sahabat Rasul yang luar biasa. Beliau sekaligus juga menantu Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyebutkan, bagaimana jika kita menetapkan kalender Hijriyah, kalender Islam itu diawali dari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Karena ketika Nabi hijrah tersebut, di situ terjadi pemisahan antara hak dan yang batil. Rasulullah berangkat meninggalkan kota Mekah dengan segala keriuhan kota tersebut, dengan segala kecaman Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah. Disitulah Allah berikan, Allah tunjukkan mana orang yang benar-benar setia kepada Rasul dan mana orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Maka pendapat inilah yang kemudian diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Nah, kalau tadi kita sudah mengatakan musyawarah ya, itu pelajaran yang bisa kita dapat. Yang pertama tadi adalah bermusyawarah dalam menetapkan segala perkara. Nah, dari sejarah kita melangkah, kalau ingin berhasil, musyawarahlah dari keadaan bagaimanapun. Kemudian yang kedua adalah hijrah. Kita akan memaknai di sini. Jadi ditetapkan kalender hijrah berdasarkan hari hijrahnya Rasulullah. Dan hijrah itu bukan bermakna pindah tempat. Ya, walaupun artinya itu hijrah itu artinya pindah tempat ya, berpindah itu makna daripada hijrah, tetapi tidak selamanya kita kaku terhadap makna. Kalau kita ingin mengatakan pindah tempat, pindah posisi, semua orang bisa melakukannya. Nah, jadi dia bukan hanya sekedar pindah tempat, posisi ataupun pindah lokasi, apalagi berpindah ke lain hati ya. Nah, itu bukan seperti itu dia. Tapi apa itu makna hijrah? Hijrah itu adalah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Maknanya adalah seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru hijrah. Nah, yang pertama kita muslim memanfaatkan nilai musyawarah. Kemudian yang kedua, kita memanfaatkan nilai hijrah wal muhajir man hajara Allah man hajara ma nahallahu anhu. Jadi jika dulunya kita masih melakukan banyak kemaksiatan, mungkin kita perempuan ya, masih banyak duduk-duduk di tempat tetangga, bergosip dan sebagainya, maka kita tinggalkan itu semua, kita buka lembaran baru di bulan Muharram tersebut. Nah, kita belajar dari mana, bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Jadi kita tinggalkan, jika dulunya kita adalah seorang yang sering bermain judi online ataukah sering mabuk-mabukan, pacaran atau melakukan kemaksiatan lain sebagainya, atau mungkin masih ada di dalam diri kita itu sifat angkuh, ria, dengki, hasad dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka saat yang tepat untuk kita kembali bangkit ya adalah di pengawal bulan tersebut, bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, yang mana Rasulullah sebutkan dalam hadisnya bahwa bulan Muharram itu adalah bulan Allah. Dalam ayat Allah menyebutkan jangan kalian menzalimi diri sendiri di bulan haram, dan salah satu daripada bulan haram adalah bulan Muharram. Nah, maka kita bangkit dari sini. Nah, jika kita adalah seorang pemimpin pada lembaga bagaimanapun, apakah itu dari hal terkecil di desa ataupun

0: di kecamatan atau di tingkat kabupaten dimanapun, dan bahkan tiap kita adalah pemimpin terhadap diri kita sendiri, maka kita harus punya prinsip bahwa saya akan berubah, saya akan berhijrah. Nah, kalau dulu Rasulullah hijrah karena dikucilkan oleh masyarakat Mekah, karena dikecam oleh masyarakat Mekah, maka pada hari ini mungkin tidak ada orang yang mengecam kita di desa kita, tapi yang mengecam kita adalah diri kita sendiri. Nah, nafsu yang ada di dalam jiwa kita, maka inilah yang harus kita rubah. Nah, lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melangkahkan kaki ke Madinah, beliau bukan hanya dengan mengandalkan kalimat la haula wa la quwata illa billah, tetapi beliau juga punya strategi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Madinah, beliau tidak langsung, tetapi transit dulu selama 3 hari 3 malam. Nah, ini juga strategi, karena ketika itu Rasulullah berangkat dalam keadaan dikejar ya oleh para pengikut Abu Lahab, Abu Jahal, oleh kaum kafir Quraisy. Beliau hendak dibunuh oleh mereka-mereka semua. Nah, dalam hal ini Rasulullah memberikan beberapa orang yang beliau percayai ya untuk untuk sebuah strategi begitu. Nah, di antaranya seperti Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, beliau ditugaskan untuk berbaring di tempat tidur Rasulullah demi mengecoh musuh. Nah, kemudian beliau juga menugaskan Asma binti Abu Bakar, Sayyidatina Asma, untuk menyiapkan dan membawa logistik, karena ketika itu Rasulullah bersembunyi di dalam Gua Sur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu ada lagi nanti Abdullah bin Abu Bakar yang Rasul tugaskan sebagai intelijen, sebagai pencari informasi. Beliau kembali ke Mekah melihat dan mengintip keadaan. Lalu beliau kembali lagi ke Gua Sur menyampaikan bagaimana kondisi kepada Rasulullah. Lalu ada nanti Amir bin Kuhairah. Beliau juga bertugas untuk menghapus jejak kaki daripada Abdullah dan Asma tadi. Nah, maknanya apa? Ada strategi beliau sebagai pemimpin, beliau menunjuk orang-orang yang memang beliau percayai dan memang amanah. Nah, kalau kita ingin mengkontekstualisasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dari sejarah tersebut kita melangkah ya, maka ketika nanti kita dijadikan sebagai anggota atau kita adalah sebagai ketua di dalam suatu organisasi, majelis dan sebagainya, maka kita wajib untuk percaya kepada siapapun yang ditugaskan oleh pimpinan kita, selama hal itu tidak melanggar dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Misal terpilih di antara kita Ibu Fulan misalnya sebagai ketua, atau Ibu ini sebagai anggota, maka harus ada di dalam benak kita bahwa saya wajib sami'na wa ta'na selama mereka berada di jalan yang benar. Wajib kita dukung. Nah, jangan nanti kita membuat perpecahan hanya karena hal-hal yang seperti ini. Dengan kekompakan, dengan persatuan dan kepercayaan yang ada, maka insyaallah akan Allah berikan kepada kita hasil yang nyata. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah, Allah selamatkan mereka daripada kejaran-kejaran kaum kafir Quraisy sampai Rasulullah dan para sahabat tiba di kota Madinah dalam keadaan selamat walafiat, sehat walafiat. Nah, jadi punya prinsip yang demikian. Nah, ketika misalnya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ada nanti masyarakat atau apa kita sendiri mungkin mendengar berita yang tidak baik terhadap organisasi kita atau terhadap pemimpin kita, adik kita, kakak ataupun siapa, teman kita, maka kita wajib untuk mentabayun itu semua. Nah, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Kenapa tidak ya ayyuhan nas saja gitu ya? Kenapa tidak wahai manusia? Ya karena memang yang berhasil melakukan ini hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi jika kita benar orang yang beriman, jika datang suatu berita yang tidak baik, maka wajib kita untuk klarifikasi. Misalnya di antara kita nanti ada yang diangkat pemimpin atau teman kita, kemudian datang berita yang tidak baik tentang dia. Misalnya, loh, dia pas udah jadi pak kecil atau pas jadi ibu kecil, rumahnya makin gede aja misalnya. Dari mana dia dapat uangnya? Akhirnya timbullah pemikiran, oh itu dari hasil dana desa, oh itu dari hasil anggaran ini dan sebagainya. Nah, itu berarti kita masih belum masuk orang-orang yang Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita belum beriman kalau masih seperti itu cara berpikir. Maka kita harus punya prinsip bahwasanya saya harus menjadi orang yang beriman, saya harus mengklarifikasi, saya harus cari kebenarannya. Fatabayyanu, maka bertabayunlah. Nah, mungkin ada sudah beberapa ya, sudah tadi musyawarah, kemudian hijrah, kemudian percaya kepada pemimpin terhadap perencanaan yang ditetapkan, kemudian juga bertabayun ya. Dan kita sambung. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Nah, jadi Allah selamatkan beliau, maka ketika itu Rasulullah melihat kaum Yahudi daripada Bani Nadir, dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Khaybar, mereka tidak makan dan tidak minum. Nah, mungkin ini ya. Jadi dalam bulan Muharram itu dia ada satu hari yang Allah agungkan hari tersebut, itulah di hari ke-10 yang kita mengenal hari Asyura. Asyura itu dalam bahasa Arab artinya 10. Nah, dan setiap kita mungkin ada di antara kita yang baru saja melaksanakan ibadah puasa Asyura. Nah, bagaimana asal mula daripada puasa tersebut? Nah, jadi dalam hal ini, ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi tidak tidak makan dan tidak minum. Nah, tersebut dalam hadis fasu'ilu an zalik, maka Rasulullah bertanya kepada mereka terhadap hal itu, maka mereka berkata, hadzal yaum alladzi azharallahu fihi Musa. Dalam hadis yang lain mereka menjawab, hadzal yaumus salih, ini adalah hari yang salih, ini adalah hari yang agung. Ini dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi Imam Bukhari dan Muslim, hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa, ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menyucikan atau memenangkan Nabi Musa alaihi salam. Nah, wa bani Israil ala Fir'aun, dan bani Israil daripada kejaran Fir'aun. Nah, fanahnu nasumuhu ta'ziman lah, maka kami pun berpuasa dikarenakan kami ta'zim. Ta'zim itu maknanya mengagungkan atau memuliakan Nabi Musa alaihi salam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, nahnu awla bi Musa minkum, kami itu lebih, saya itu lebih berhak di atas kalian. Maknanya apa? Rasulullah ini lebih tinggi dalam memuliakan Nabi Musa dibandingkan dengan kaum Bani, daripada dengan orang-orang Yahudi. Fa amara bi shaumi, maka Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Nah, ini mungkin menjadi awal mula ya. Ini menjadi awal mula kenapa kita semua harus berpuasa Asyura. Nah, dianjurkan, bukan harus, tapi dianjurkan untuk berpuasa di 10 Muharram tersebut. Nah, dalam hal ini dengan keimanan para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, mengapa kita harus ikut berpuasa seperti orang Yahudi? Bukankah ada dirimu melarang kami untuk tidak menyerupai suatu kaum? Karena jika kami menyerupai suatu kaum, maka kamu akan menjadi bahagian daripada kaum itu." Jadi para sahabat tidak mau mereka menjadi bahagian daripada kaum Yahudi, seperti itu. Dengan keimanan ya, bukan nanti mereka membantah apa yang Rasulullah sampaikan, tidak, tapi dengan keimanan mereka mempertanyakan hal tersebut. Nah, maka Rasulullah, kemudian ada hadis yang lain disebut, maka berpuasalah sebelum atau sesudahnya. Maka ada di antara kita kan yang berpuasa tasu'a, itu tis'ah, puasa ke-9, ada yang berpuasa ke-11. Jadi maknanya puasa Asyura ini diiringi dengan satu puasa sebelum ataupun ketika sesudahnya. Nah, dalam hal ini kita akan mengupas awal mula kenapa. Jadi di sini Bani Israil ini kan mereka berpuasa karena mengagungkan Nabi Musa alaihi salam. Nah, dalam hal tersebut, apa yang terjadi pada Nabi Musa? Jadi beliau dan para pengikutnya ketika itu dikejar-kejar oleh Fir'aun yang saat itu dengan gagahnya dia menyebutkan dirinya adalah Tuhan. Nah, singkat ceritanya, ketika Nabi Musa alaihi salam tiba di depan laut yang dikenal dengan Laut Merah, nah di situ Nabi Musa dan para pengikutnya ibarat kata kehabisan cara. Maju ditelan laut, mundur dihantam musuh. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa dan pengikutnya? Sebahagian dari pengikutnya sudah mulai gentar, sudah mulai goyah keimanan mereka. Ada juga sebahagian yang lain masih tetap kuat teguh kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan tongkatnya ke tanah sehingga terbelahlah Laut Merah tersebut. Mereka berjalan berhasil melewati laut tersebut, dan Fir'aun ketika itu melihat dengan terpana, dan di hatinya dia meyakini bahwasanya ini bukan sihir, ini memang benar dari Allah yang Maha Esa, tapi dia masih tetap angkuh dan sombong. Nah, dia mengatakan bahwa ini karena dia, terbelah laut itu karena dia. Allah karena dia adalah Tuhan, maka dipermudah mengejar Nabi Musa dan sebagainya. Singkat cerita, Fir'aun pun Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah dan Nabi Musa beserta pengikutnya selamat pada hari tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwasanya di dunia ini tidak ada yang baik-baik saja. Permusuhan antara hak dan batil, hitam dan putih, bengkok dengan lurus itu tidak akan pernah berakhir selama dunia ini masih berkembang. Nah, jauh sebelum itu ada Nabi Ibrahim yang harus berhadapan dengan Raja Namrud, dibakar di dalam api. Tapi Allah juga selamatkan beliau karena keimanannya. Lalu setelah itu ada lagi Nabi Isa alaihissalam yang Allah kemudian angkat ke langit. Allah selamatkan beliau daripada salib, ya, dari seorang pengkhianatnya. Allah gantikan dengan seorang pengkhianat bernama Yahuza Yudas Iskariot. Setelah itu ada lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merasakan hal yang sama. Beliau, siapa orang yang mendustakan beliau, yang paling mengecam beliau, itulah Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab. Itulah Abu Lahab. Jadi berpuasa pada tanggal Asyura tersebut, pada 10 Muharram tersebut, mengingatkan kita bahwa dunia tidak pernah sepi daripada orang baik, tetapi juga tidak pernah sunyi daripada orang jahat. Maka berani hidup di dunia, maka berani memilih pilihan. Nah, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diberikan kepadanya dua jalan, itu adalah jalan fujur dan jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang menyucikannya. Wa qad khaba man dastaha, maka sia-sia orang yang menodainya. Menjadi suku apapun itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Aceh Singkil, menjadi orang Singkohor, menjadi orang Pulau Saru, atau di tempat manapun gitu ya, di tempat yang terpencil manapun kita berada, baik di perkotaan, itu bukan pilihan kita. Tetapi menjadi orang yang beriman, kita berada pada dua pilihan. Alladzina amanu wa'amilus sholihati ulaika ashabul jannah, orang-orang yang memilih untuk berada dalam keimanan dan beramal salih, maka Allah akan gantikan dengan mereka, mereka akan menjadi pengikut ataupun golongan ahli surga. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika hum ashabun nar, adapun orang-orang yang memilih menjadi kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka adalah penghuni daripada neraka jahannam. Nah, dalam hal ini berarti kita hidup ini dua pilihan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam di bulan Muharram itu karena mereka yakin kepada Allah dalam kebenaran. Maka kalau kita ingin mengamalkan apa yang dilakukan oleh para rasul, maka insya Allah kita pasti menang hidup di dunia ini. Apapun jika kita seorang pemimpin atau jika kita seorang rakyat biasa, tidak kita itu terlena oleh dunia. Kan dunia ini, jika misalnya kita ada problem yang terjepit kemudian ditawarkan uang misalnya ya untuk memeluk agama lain ataupun untuk berubah pikiran dan sebagainya, berarti jika kita menerima, kita bahagian daripada orang-orang yang belum mengenal sejarah dengan baik, belum kita amalkan apa yang dilakukan oleh para rasul terdahulu. Nah, mungkin penutup ya, sebelum kita berlanjut ke diskusi selanjutnya, kami ingin mengatakan ya, saya ingin mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah pinjaman. Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan tangan, kaki, jabatan, kuasa, kudrah, iradah kepada kita, itu semua adalah pinjaman, yang mana pada suatu hari nanti semua akan dikembalikan dan akan dipertanggungjawabkan. Nah, innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan disoalkan, itu akan dipertanyakan, kemana kita pakai. Jika kita seorang yang punya wewenang, kemana kamu manfaatkan wewenang kamu? Sudahkah kamu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Sudahkah kamu berpikir kepada rakyatmu? Kita sebagai rakyat juga begitu, jika kita sebagai kepala rumah tangga, kemana kamu pergunakan matamu, kemana kamu pergunakan hatimu, sudahkah kamu mengajak keluargamu kepada jalan yang benar. Kita sebagai pribadi, kemana kita manfaatkan hati kita, sudahkah kita memiliki hati yang bernaung dalam agama Allah, atau justru masih dalam keadaan sifat riya, iri, dengki, sombong dan sebagainya. Maka semua akan dipertanyakan. Pada saat itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan Nabi yang lain, mereka berhasil memilih kebenaran. Pada hari ini Nabi sudah tidak ada, akan tetapi pertikaian dan konflik masih terus ada. Nah mungkin sekian dulu ya dari saya. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk diskusikan bersama. Kami serahkan kepada ibu kakak penyiar.
1: Baik, terima kasih sudah sampaikan tadi cukup ini ya, cukup lengkap nampaknya ya, terkait dengan bulan Muharram ini, terkait dengan sejarah ya. Tadi ada juga pembentukan atau penciptaan kalender dan juga terkait dengan hijrah dan juga puasa Asyura. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut pendengar, untuk Anda juga yang mungkin ingin bergabung, ingin bertanya, nanti kami buka layanan telepon. Kami rehat sejenak ya dengan beberapa informasi berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil di pagi menjelang siang kali ini ya. Kita masih di program Dialog Kajian Islam, di mana pagi hari ini kita membahas sinar tarik Muharram dari sejarah kita melangkah. Dan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, kami buka layanan telepon di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558 ya. Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui SMS dan juga pesan WhatsApp. Kita juga sudah cukup membahas ya, cukup lengkap tadi bahasan kita terkait dengan bulan Muharram ini pendengar ya. Dan tadi ada beberapa hal yang saya saya tangkap gitu ya, bahwasanya makna dari bulan Muharram sendiri itu adalah musyawarah ya, musyawarah tadi salah satunya ya, dimana para sahabat dan Rasul itu menetapkan tanggalan Hijriah itu melalui musyawarah, dan itu sepertinya relate lah dengan kehidupan kita saat ini ya, ya Kak Ustazah ya. Nah, di tengah segala permasalahan yang kita hadapi ya, baik permasalahan kita sendiri pribadi, permasalahan negara juga, itu kalau diselesaikan dengan musyawarah itu pasti akan lebih enak gitu ya, daripada yeah, harus dengan kekerasan. Tapi terkadang kita sendiri itu sulit gitu untuk bermusyawarah. Misalnya kita seperti kita misalnya dengan teman kita atau dengan orang tua, bahkan dengan pasangan kita sendiri saja kadang sulit gitu untuk duduk ya, bicara, bermusyawarah gitu ya. Nah, kalau dalam Islam sendiri bagaimana sih melihat musyawarah ini sendiri, dan bagaimana sih sikap kita sebagai umat Islam gitu ya, ketika menghadapi suatu masalah dan kita mau untuk berbicara gitu atau bermusyawarah, karena kan terkadang kita punya ego sendiri gitu ya, bahwasanya pendapat kita paling benar gitu, orang lain itu nggak benar gitu, itu bagaimana tuh?
2: Iya baik, memang ada ya, sebahagian dari kita itu punya kepribadian yang kadang-kadang tidak mampu atau sulit untuk menyuarakan gitu ya, sehingga jalan musyawarah itu tidak ada gitu, apakah dalam rumah tangga. Ada beberapa orang yang sulit menyuarakan. Ada orang-orang yang memang menyuarakan, tetapi ketika disuarakan itu lebih ke sayalah yang paling benar. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kita perlu menyikapi bahwasanya segala persoalan dalam hidup ini kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita ini adalah makhluk yang sosial ya. Kita ini makhluk sosial. Jadi jika kita ingin mengambil keputusan seorang diri, apakah itu dalam rumah tangga misalnya, kita status kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang anak, kemudian kita ingin menetapkan suatu misalnya bagaimana pengaturan misalnya peraturan dalam rumah itu secara sepihak, tentu ini akan menimbulkan problematik jangka panjang juga terhadap si suami atau terhadap anak kita, karena kadang-kadang kita tidak bisa menyamakan persepsi orang kita itu harus sama seperti dengan orang tersebut, karena setiap kita itu punya persepsi, punya cara pandang atau punya pemecahan masing-masing. Maka di sini butuhlah musyawarah. Jadi jika kita adalah pribadi yang memang introvert ya mungkin ya, nggak mampu untuk bermusyawarah ketika ada masalah kita pendam misalnya, pendam ngalah aja lah gitu,
1: supaya ngapain, menghindari konflik mungkin ya.
2: Menghindari konflik mungkin ya, itu tidak masalah, itu dalam Islam disebut dengan sabar, berarti selama itu masih bisa untuk tidak diatasi masih aman, nggak masalah. Misalnya masalah-masalah kecil, tetapi kalau sudah menyangkut dengan masalah besar, nah di situ baru musyawarah itu tetap dinomor satukan. Karena jika tidak ya kita akan bagaimana ya, kita nggak akan bisa menjadi pribadi yang berkembang kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita saja. Dan tadi seperti misalnya ada orang yang egois ya mungkin ya, dalam satu forum misalnya. Nah, dia berani menyuarakan pendapat, tetapi dalam forum tersebut dia egois. Nah, berarti orang-orang yang seperti ini masih belum mengamalkan prinsip musyawarah, masih belum mengamalkan apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Mereka lega hati ketika pendapatnya tertolak, dan mereka juga menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Tujuannya apa? Demi kemajuan. Karena kadang-kadang apa yang kita pikir di kepala kita adalah kemajuan, bisa jadi itu tidak baik ketika diterapkan. Nah, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, jadi perlu bagi kita untuk memanage diri tadi. Maka tadi kan ada dua dia, ada musyawarah, ada hijrah. Kalau tadinya kita adalah pribadi yang masih sulit menerima apa yang orang lain sampaikan, artinya kita masih ada sifat keakuan, masih ada sifat egois. Berarti itu yang harus kita hijrahkan. Saya susah, harus bersusah Pak ya, untuk mengeluarkan sikap-sikap tersebut dari diri saya, dan saya harus bisa menerima apa yang diajarkan oleh para sahabat dan Rasul dalam keadaan musyawarah tersebut. Nah, mungkin seperti itu kurang lebihnya.
1: Seperti itu ya. Berarti kita harus lebih mawas diri, atau lebih ngaca ya bahasanya ya. Kita harus banyak-banyak ngaca gitu. Nah, kalau masalah hijrah ini tadi kan sempat juga disebutkan bahwasanya hijrah itu kan bukannya berpindah tempat ya, tapi lebih ke kita meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala gitu ya, meninggalkan hal-hal buruk gitu ya. Kalau kita merasa apa yang menjadi indikasi gitu ya bahwasanya kita ini sudah hijrah? Kadang karena ada mungkin beberapa dari kita mungkin ya saya sendiri gitu, saya merasa saya udah ini lebih baik dari tahun lalu gitu, tapi saya sendiri merasa, tapi orang lain mungkin melihat mungkin kok saya tambah angkuh gitu, atau misalnya saya tambah mengurung diri, tidak mau bersosialisasi gitu. Sebenarnya apa sih indikasi bahwasanya kita sudah memulai hijrah kita, atau misalnya apa sih yang bisa kita, ya indikasi lah ya bahwasanya hijrah kita ini sudah dimulai atau sudah diterima gitu.
2: Ya baik, sebelumnya ya kalau kita lihat makna ya, memang hijrah itu artinya berpindah dia. Nah, kalau Rasulullah mungkin pada saat itu berpindah tempat. Nah, kalau kita, berarti kita dalam hadis disebutkan adalah al-muhajir man hajara man Allah anhu. Kita meninggalkan segala sesuatu yang memang Allah larang gitu. Nah, kemudian dalam praktiknya, kita dalam praktiknya mungkin seperti disebutkan tadi bahwa di versi kita sudah berubah gitu ya. Sedangkan di versi orang lain ternyata belum gitu. Kok dia semakin aneh gitu, mungkin di versi orang lain. Kita lihat dulu nih perubahan yang sering kita bentuk apa misalnya. Misal nih, kita dulunya suka bergosip. Nah, kita suka duduk-duduk sore-sore ya dengan tetangga misalnya. Kemudian kita tersadar nih, oh hari ini saya sudah belajar gitu dari RRI misalnya ya, dari radio tadi bahwasanya gosip itu tidak boleh. Baik, saya akan berubah. Nah, hari ini dia berubah, akhirnya dia menjauh dari tetangga tersebut. Dalam artian menjauh, enggak lagi dia duduk-duduk di tempat-tempat ini. Kemudian orang lain memandang dia, "Duh, dia kok aneh." Nah, ya kan timbul versi di orang lain, "Dia kok aneh ya? Kok dia enggak gabung lagi dengan kita? Kenapa dia jadi antisosial gitu? Masalah apa sama dia?" Nah, dalam hal ini, selagi yang kita lakukan itu adalah perubahan yang baik, walaupun di pandangan orang lain itu adalah hal yang aneh, maka jalankan saja. Nah, baik. Karena dalam hal hijrah ini memang bagi orang yang beriman ya, yang punya keimanan, mereka mengerti ilmu, tentu mereka tidak akan mempertanyakan perubahan dalam hal kebaikan. Yang mereka pertanyakan adalah mengapa dia berubah menjadi tidak baik. Sedangkan orang yang masih mengingkari, orang-orang yang masih kita bilang mungkin belum punya ilmu, bukan mengingkari, maka ketika mereka lihat seperti itu terasa aneh. Memang akhir-akhir ini semakin akhir zamannya Islam ya, itu kita akan memasuki fase yang harusnya sesuai syariat dianggap aneh, sedangkan yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dianggap wajar. Nah, itu di akhir zaman udah seperti itu. Nah, jadi indikasinya jika memang perubahan kita itu sesuai syariat lalu menimbulkan ketenangan, maka kata saya pernah menemukan hadis, jika kamu melakukan suatu perkara dan hatimu merasa tenang, maka itu adalah kebenaran. Selagi hati kita tenang bahwa saya merasa beberapa hari ini saya merasa saya menjadi lebih baik, Nah, bukan berarti menjadi lebih baik lalu kita menganggap orang lain tidak baik. Nah, itu juga jadi masalah nantinya. Yeah. Jadi dalam artian saya merasa saya sudah menjadi lebih baik, hati saya lebih tenang, saya lebih dekat dengan Allah, tidak lagi duduk-duduk dengan tetangga. Enggak apa-apa mereka menganggap saya aneh, tapi hati saya tenang, berarti itu adalah kebenaran. Berarti kita sudah berada dalam fase hijrah. Walaupun nanti iman kita juga naik turun ya.
1: Yeah.
2: Ada kalanya nanti ada kalanya nanti udah agak sedih lagi ini nggak bergabung atau bagaimanalah. Itu pola yang kita akan berada, kita semua berada di tahap itu, semua kita pernah ada, tapi lagi dan lagi kita wajib untuk berusaha terus-terus dan terus. Mungkin seperti itu.
1: Tadi hijrah juga kan sempat dikaitkan dengan ini ya, puasa Asyura tadi ya. Di mana makna pelaksanaan puasa Asyura juga mengingatkan kita pada di dunia ini memang tidak terlepas dari yang namanya ada orang baik dan ada orang jahat gitu ya. Nah, kalau kita sendiri bagaimana sih cara kita supaya tetap istiqomah menjadi orang yang baik gitu ya, di tengah mungkin cobaan hidup kita yang belakangan ini cukup berat gitu ya. Mungkin himpitan ekonomi, belum lagi masalah dengan keluarga, dengan pertemanan, dengan pasangan, itu terkadang kan membuat kita juga bisa berubah menjadi orang yang jahat atau yang kurang baik gitu ya. Karena kan katanya ada yang bilang bahwasanya orang jahat itu terbentuk dari lingkungan gitu ya, bukan dari lahirnya, karena setiap orang lahir di dunia itu gak ada yang jahat gitu ya. Itu bagaimana itu cara kita supaya tetap istiqomahlah dengan kita yang menjadi orang baik gitu.
2: Bagaimana cara agar kita tetap istiqomah ya di tengah hiruk pikuk dunia gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau saya pribadi ya, karena saya juga pernah berada di fase seperti hari ini saya wow sekali dalam hal ibadah misalnya. Dalam sisi lain udah ngedrop lagi misal, atau ada masalah misalnya udah kena mental gitu bahasa kita ya, ada sedikit masalah sudah down, sudah ya stres misalnya seperti itu. Maka bagaimana cara kita untuk menjaga hal ini gitu ya. Nah, kembali lagi saya ingin, mungkin dalam hal ini hanya motivasi yang bisa kita berikan ya, bahwasanya saya diajarkan oleh guru saya, jika kamu patuh maka kamu pasti menang. Itu konsep yang pertama. Jika kamu patuh kamu pasti menang dalam hal apapun itu. Qalu sami'na wa ta'na, itu yang ada dalam Al-Quran, banyak ayat yang berbicara tentang sami'na wa ta'na. Bagaimana dulu Nabi Isa alaihi salam, beliau dikhianati oleh temannya sendiri, Yahuda Iskariot itu adalah temannya, dia berkhianat. Maka apakah Nabi Isa alaihi salam kemudian beliau drop, kena mental? Beliau punya iman, beliau yakin bahwasanya Allah bersama dengan saya dalam keadaan apapun itu. Selagi saya patuh menjalankan apapun yang Allah perintahkan, Allah akan selamatkan saya. Nah, mungkin di kehidupan kita sehari-hari enggak ada lagi yang namanya Yahuda Iskariot, itu enggak ada lagi. Tapi kita punya mungkin teman kita yang berkhianat dengan kita, atau suami kita yang berselingkuh misalnya, atau istri kita, banyak lagi persoalan-persoalan hidup. Ya, kita mungkin hanya diuji dari segi itu, sedangkan nabi-nabi terdahulu mereka diuji dari berbagai segi. Nah, tapi apakah mereka kemudian ngedrop? Mereka tetap istiqomah. Nah, di dalam hal ini Allah akan selamatkan kita dalam keadaan yang bagaimanapun. Mungkin kuncinya itu hanya pada kamu patuh, kamu menang. Nah, istiqomah itu kamu patuh, kamu menang. Kita lihat lagi, karena tadi kan kita dari sejarah kita melangkah gitu ya. Nah, jadi bagaimana perjuangan Rasulullah sendiri? Beliau ketika berhijrah, ketika meninggal istrinya, nah itu kan cobaan juga tuh. Meninggal orang yang kita cintai, meninggal mamak kita mungkin atau siapa. Sampai hari itu Rasulullah disebut mengalami fase tahun kesedihan, karena beliau kehilangan istri yang selalu mensupport beliau. Beliau juga kehilangan Abu Thalib, paman yang selalu bersama dengan beliau. Tapi Rasulullah, apakah Rasulullah sedih? Sedih, itu normal. Tapi beliau tetap istiqomah, beliau tetap berdakwah di jalan Allah, walaupun beliau dicaci, dimaki, dihina. Maka dalam perjalanan ketika beliau menuju ke tempat, ke sebuah kota namanya kota Taif. Kota Taif tersebut bisa kita bilang adalah masih saudara Rasul. Nah, bayangkan posisi hari ini, kita kehilangan orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kita bercoba untuk melindungi diri ke suatu tempat yang banyak saudara kita. Tapi ketika kita menyuarakan kebenaran, mereka menolak kita. Bayangkan bagaimana rasa sakitnya. Itu dialami oleh Rasulullah. Nah, beliau dilempar sampai giginya rontok ya, berdarah. Hmm. Apakah Rasulullah ketika itu beliau menyerah? Enggak. Beliau tetap istiqamah karena beliau punya keyakinan bahwa jika saya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong saya. Hmm. Nah, kalau mungkin bisa saya katakan begini, kita hidup di dunia ini sampai kapan lah gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Apalah dunia ini dibanding dengan akhirat? Hmm. Satu hari di akhirat itu sebanding 1000 tahun di dunia. Hmm. Berarti kalau kita prediksi, kalau kita ingin mengukur ya, mengukur-ngukur, mungkin kita di dunia ini hanya sekitar 2 detik mungkin dibanding dengan lamanya kita, abadinya kita di negeri akhir nanti. Hmm. Jadi apalah yang perlu kita terlalu membawa masalah ketika masalah itu datang. Hmm. Nah, jika nanti kita diuji dari segi ekonomi, sampai kapan sih? Nah, kalau kita patuh, kita tunduk, nggak akan kita mati kelaparan. Akan ada saja Allah berikan rezeki. Kalau kita berada pada kebenaran, mau kita dalam suatu jabatan atau apapun, kita menyuarakan yang benar, sampai kapan sih manusia akan menggulingkan kita? Paling di dunia saja, yang hanya sepersekian detik kalau kita bandingkan di akhirat. Nah, mungkin caranya seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada Islam kita. Jika kamu patuh, kamu akan menang. Nah,
1: baik,
2: seperti itu.
1: Super sekali. Baik, ini Ustazah, waktu kita sudah pukul 11, malah lewat 2 menit ini ya. Mungkin terakhir ini ya, mungkin kayak apa ya, motivasi lah ya ke pendengar kita terakhir sebelum kita menutup untuk dialog kajian Islami kita siang hari ini.
2: Baik, mungkin motivasinya ya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya kita kalau hanya berpindah tempat, berpindah tahun, setiap kita akan berada di fase itu. Mm-hmm. Setiap kita pasti berpindah tahun, tetapi jika kita berhasil berpindah dari diri kita yang tadinya mungkin masih kurang baik dalam hal agama dan ibadah, kita berpindah ke yang lebih baik, maka yakinlah bahwa kita adalah orang yang akan insya Allah dirindukan oleh Allah dan Rasul. Nah, tapi jika kita masih berada di fase yang seperti itu saja, bahkan lebih buruk daripada itu, maka ingat kita ada di 2 jalan. Kita akan pilih yang mana? Pilih wa'amilus ya ayyuhalladzina amanu wa'amilus sholihati ulaika hum ashabul jannah. Kita mau milih jalan surga atau kita ingin memilih ashabun nar, itu pilihan kita. Nah, jadi mulai hari ini kita merenung, kita berpikir, saya sekarang ada di jalan yang mana. Nah, gitu mungkin kurang lebihnya.
1: Baik, terima kasih Ustazah Raihan Makfirah MAG ini yang sudah hadir di program Dialog Kajian Islami hari ini ya. Pendengar, kami cukupkan untuk program Dialog Kajian Islami untuk edisi hari ini. Anda dapat mengikuti program yang sama ya setiap hari Jumat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, baik, untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: On est vraiment fier et content.
4: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga.

lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan satu set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: dan pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil sore ini.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Satu lagu dari Arga Do Trio Paromean Partitel sudah mengantarkan Anda saat ini pada pukul 16.21 menit waktu Indonesia bagian barat, dan kita pendengar setia Singkil. Ya, untuk Anda yang mau bergabung di Pesona Singkil bersama saya Rizky Nugraha, Anda bisa request lagu di 0858 3470 5892. Kita akan tampung ada siapa di mana di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pesona Singkil.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Dengan siapa di mana nih? Mas Andi.
1: Kabar
0: baik. Ini Mas Andi.
1: Suaranya
0: putus-putus nih.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
1: Dengan Andre Tumangger.
0: Oh, Mas Andre Tumangger. Di Pak-Pak ya? Apa kabar Mas Andre juga untuk sore ini? Kabarnya baik ya? Suaranya masih terputus nih jaringannya Mas Andre. Halo? Halo? Ah, Mas Andre kok putus-putus nih ya? Cuaca di Pak-Pak Barat gimana Mas Andre? Halo? Hening ya? Waduh, hening. Mas Andre nanti bisa gabung kembali tentunya untuk request lagu di sore hari ini. Kita coba tampung ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pesona Singkil.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Cinta Banget di Pak-Pak Barat.
0: Cinta Banget di Pak-Pak Barat. Kabarnya, Mbak Cinta?
2: Kabarnya sehat, Bang.
0: Kabar sehat. Kabar cuaca gimana di Pak-Pak Barat?
2: Kalau cuaca sih sangatlah menyala.
0: Sangat menyala. Sama kayak di Singkil ya, nih. Ya, ini suaranya Mbak Cinta ini bagus ya, tapi kenapa Mas Andre tadi suaranya putus-putus ya kan?
2: Iya kan, ini kan dari apa? Dari WA.
0: Oh iya gitu ya kan.
2: Mungkin Andre-nya dari telepon biasa kali.
0: Iya, seharusnya kan biasanya telepon biasa yang lebih jelas gitu ya kan. Mungkin memang jaringannya kurang bagus ya di sana.
2: Mungkin juga itu, Bang.
0: Oke, Mbak Cinta. Sore ini mau saya puterin lagu daerah mana?
2: Daerah Batak ya.
0: Daerah Batak, penyanyi dan judul lagunya?
2: Kalau judulnya Unang Beh Hatai Cinta.
0: Unang Beh Hatai Cinta. Unang Beh Hatai iya. Cinta.
2: Iya dong.
0: Dari siapa ini? Dari yang nyanyiin?
2: Dari cewek kayaknya.
0: Oh, dari Flora ya, Flora Susanti.
2: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama buat Bang Haris. Cuaca gimana di situ, Bang?
0: Gimana? Gimana? Suaranya putus, Mbak Cinta.
2: Iya ya. Salam-salamnya pertama buat Bang Hari, semangat terus. Terus ada Tumangger.
0: Ya.
2: Ada Andre Tumangger di Pak Barat. Ada ini. Karena kongidam itu. Ada lagunya kan?
0: Ada, nanti kita putarin ya.
2: Makasih ya, Bang.
0: Sama-sama, selamat Mbak Cinta. Selamat sore. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Mbak Cinta di Papak Barat dengan lagu pilihan yaitu Flora Susanti Hasugian dengan judul Unang Beh Hatai Cinta. Next, di belakangnya Mbak Cinta. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pesona Singkil.
3: Halo, selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ella.
0: Mbak Ella di?
3: Di Papak Barat ini.
0: Papak Barat juga. Kabarnya?
3: Kabar sehat.
0: Kabar sehat.
3: Itu gimana kabarnya, Bang?
0: Kalau kabar saya juga sehat, sama seperti Mbak Ella.
3: Iya, cuaca gimana di situ, cuaca Singkil?
0: Kalau kata dari Mbak Cinta tadi, Cetar.
3: Oh, Cetar menunya ada ya.
0: Di sana juga kan?
3: Iya, sama juga.
0: Iya, ini lagi ngapain?
3: Lagi di rumah, apa? Duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk?
3: Iya.
0: Sendiri?
3: Sendiri lah, coba lagi.
0: Oke deh, biar lebih enak suasana sorenya, lagu dari siapa kita putar ini nih?
3: Lagunya apa lah bang ya? Bunga Niholong, ada?
0: Ada.
3: Itu nanti lagunya bang ya.
0: Boleh, salamnya?
3: Salam-salamnya pertama untuk abang lah. Hati-hati kalau mau pulang ya bang.
0: Iya.
3: Untuk kita tadi. Untuk apa, siapa lagi? Untuk Ayu. Untuk tulang siombing. Itu aja lah bang ya.
0: Oke.
3: Selamat sore.
0: Sore kembali Mbak Ella. Tetap iya. Semangat. Baik pendengar Mbak Ella, warga Papak Barat. Ya ini kayaknya tiga penelpon warga Papak Barat semua nih. Ada Mbak Cinta, Mbak Ella dan juga tadi Mas Andre, yang dimana memang mungkin saja kondisi jaringan yang kurang mendukung ya untuknya Mas Andre. Tapi gak apa-apa Mas Andre, nanti bisa gabung lagi atau kirimkan aja pesan singkat yang tentunya lagu Mas Andre yang belum sempat request ya, nanti bisa kita puterin. Kirimkan aja melalui pesan singkat atau WhatsApp, atau nanti boleh juga untuk gabung lagi Mas Andre. Oke, kembali untuk yang mau bergabung silakan di 0858 3470 atau 7295 5892. Bersama saya Rizky Nugraha untuk suasana program kita Pesan Singkil dengan lagu berbagai ya, dengan pilihan lagu daerah. Bisa Anda request untuk sore hari ini, mungkin Anda yang lagi aktivitas, Anda yang lagi santai, atau Anda yang lagi beres-beres memasak. Ya memang kalau lagi aktivitas memasak atau beres rumah, enaknya dengar lagu favorit gitu ya, apalagi lagu-lagu yang mempunyai hobi ya, lagu Batak ya, atau lagu daerah lain gitu, bisa langsung aja di request di Pesona Singkil bersama kami 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil.

Oke, baik, mendengar di mana pun Anda berada. Ini Mas Aldi juga sudah mengirimkan pesan singkat requestan lagu yang belum sempat untuk di request tadi karena jaringan yang kurang memadai. Oke, Mas Andre, ditunggu lagunya, nanti kita akan putari Aha Nawasa Itu ya, nanti kita akan hadirkan gitu ya. Nah, pendengar, tiga lagu sudah kita masukkan dalam daftar playlist kita ya, yang dimana lagu ini akan kita putar dan akan menemani Anda di sesi pertama dalam program Pesona Singkil. Ya, kita break dulu, kita akan lanjut lagi nanti. Pastikan tetap bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih menjalin kebersamaan di 92.2 FM RRI Pro 1 Singkil. Saat ini pukul 17, kita akan gabung bersama program 1 Banda Aceh mengikuti Lintas 17.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92.2 MHz.
2: Kabupaten Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Aceh Besar gelar lomba masak bubur Asyura. Kita ikuti laporan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan lomba masak bubur Asyura dan Tut Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah di Kompleks Dekranasda Aceh Besar Gampung Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 25 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, Hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda, karena itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.
4: Adalah tangkap kembali budaya-budaya gedanyo yang hidup perhatian budakin wisatawan-wisatawan dari mancanegara dan domestik.
3: Adapun dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur Asyura dan Tut Apam terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah OPD. Untuk diketahui, bubur Asyura diracik dari campuran beras dan berbagai jenis kacang, bijian, serta sayuran seperti jagung manis, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, kentang, hingga wortel. Masyarakat terbiasa memasak secara bergotong royong untuk selanjutnya dibagikan kepada sesama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Saudara, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Namun, keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga. Di tengah kondisi itu, kehadiran sekolah rakyat menjadi secercah harapan membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Berikut kita ikuti features yang disampaikan Munjir Budiana.
5: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat, hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan.
6: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
5: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau dayah, sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar, salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida, menjelaskan proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
7: Berdasarkan nama-nama itu nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang distri 1 sampai distri 2.
5: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi, mengatakan tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
8: Untuk kesiapan sekolah SMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
5: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah raya di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subul Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
9: Yang paling tertinggal nih, dua ini, Subul Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material, karena kan jalannya, kemarin kalau ada ikut saya lihat jalan itu kan, jalannya kan menanjak sekali, ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman pembalai jalan untuk mendesain ulang.
10: Kalau progres yang paling tinggi di mana Pak?
9: Ya Sumawi sih.
10: Yang paling tinggi sih itu? Ya.
9: Ya Sumawi ini ya.
10: Ya presentasinya Pak? Ya
9: Sumawi kan udah 8.
5: Program sekolah rakyat merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas.

0: Caranya sederhana. Tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.
1: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: BNNK Luxmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengejarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau suplai dan juga pengurangan permintaan atau demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Luxmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan, supply dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Luxmawe, Henry Fahla Marbun SAMM melalui Ketua Tingkat Tim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar paham tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan fondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini.

0: ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing, sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teuku Umar Belabuh periode 2026 hingga 2030 pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang aula Senat Universitas Teuku Umar. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Universitas Teuku Umar UTU Belabuh telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan Rektor Universitas Teuku Umar UTU periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi melalui pemilihan suara terbanyak. Dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Teuku Umar UTU periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan Rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teuku Umar UTU itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teuku Umar Dr. Teuku Alam Syah mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85,71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu, kandidat lainnya, yaitu Dr. Insinyur Irwan Syah, memperoleh 4 suara atau 14,29%, dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara.
2: Kami lakukan prosesnya sampai dengan sekarang, dan

0: yang senang. Senang itu kan ada 18 dan ada dari kementerian. Jadi kan dari kementerian itu 35% itu karena kemudian dari senang itu 65%.
1: Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teguh Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
3: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Benar Meriah menggelar open turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres Benar Meriah di lapangan jogging track Polres tempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cahy Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres tempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Benar Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah.
4: Polri Yogyakarta sudah merupakan satu lagi pererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.
3: Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim layang-layang Payarejo sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah daerah Benar Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal Radio Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

0: tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.

0: tapi untuk menentukan sekolah objek agama itu harus ada kajian kajian terkait dengan kesejahteraannya.
1: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer II Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Hoxmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
4: Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara.
5: Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti, yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026. Jadi semester pertama.
4: Ia menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang Gegana Wisnu mengatakan dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan.
6: Jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada perkara OHP juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa sabunnya yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram per gram. Ini juga ada ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara perkara pencurian, jadi kita hancurkan 4 buah handphone, kemudian ada juga beberapa helai pakaian.
4: Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subuh Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus.
7: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subuh Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil, kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, Selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau Dapil Mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau Dapil Mandiri DPRA Singkil Sebulu Salam.
8: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohesivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI, dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang merupakan keputusan dari KPU RI.
7: Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan Dapil DPRA Singkil Sebulu Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi.
9: Untuk segera melakukan uji publik,
10: kami atas nama KIP, kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil dalam hal ini forum independen peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil 9 ini, supaya Singkil Sebulu Salam tersebut bisa dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Tidung. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil daripada diskusi beberapa yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya ke pimpinan kami, yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin.
7: Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPR Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17. Sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi

0: Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Aus.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum

dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan selamat sore, selamat bergabung juga pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung. Ya, cuaca di sore hari ini cukup mendung ya. Aduh, kalau cuaca seperti ini enaknya ngapain ya? Ngemil kah, nonton kah, atau beres-beres rumah walaupun cuacanya seperti ini, atau rebahan doang kali ya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, pendengar, di sore hari ini di tengah cuaca yang cukup sejuk juga di sore hari ini ya, tampaknya saya hadirkan informasi untuk Anda di mana Menteri Ekonomi Kreatif yaitu Teuku Rifki Harsya mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dengan penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Dan Komdigi juga tengah menyiapkan regulasi serta pedoman etika AI yang diharapkan segera diterbitkan. Nah, pendengar, perkembangan AI tentunya menghadirkan peluang sekaligus juga tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif terus memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan etika pemanfaatan AI. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, tentunya di sore hari ini pendengar ya, berdasarkan informasi dari BMKG, sore hingga malam ini untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya masih berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang. Nah, dengan kemungkinan disertai angin yang bertiup cukup kencang pada beberapa waktu. Untuk suhu udaranya pendengar ini di perkirakan berada di kisaran 24 hingga 29 derajat Celcius. Nah, sehingga udara akan terasa lebih sejuk. Tentunya BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. BTW pendengar, untuk cuaca yang seperti ini ya, kalau menurut Anda sendiri enaknya ngapain ya? Tapi kalau menurut saya pribadi sih, kalau cuaca seperti ini nonton ya kali ya. Apalagi kalau drakor atau dracin yang lagi hits banget ya kan. Atau bahkan nonton film horor juga seru tuh bareng temen, bareng keluarga ya kan. Dan juga kalau gak afdol rasanya ya, kalau gak ada cemilan gitu ya. Dan di sore hari ini cuaca seperti ini mengundang banget untuk makan mie yang ngebakso juga sambil minum teh hangat atau kopi khas Aceh deh ya. Kemudian pas ditambah cuaca yang seperti ini, enaknya dengerin siaran radio dong sambil menikmati suara rintik hujan ya. Oke, pendengar, untuk sore ini bagi Anda juga yang ingin berbagi informasi cuaca, yang ingin berbagi kegiatan Anda di sore hari ini ya, silakan untuk WhatsApp kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di 0852 8285 4445. Kami tunggu.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,7 pada 1 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabah sampai Merauke, khususnya untuk keluarga kota Banda Aceh di sore hari ini, selamat menikmati suasana hujan dan semoga aktivitas Anda ya berjalan, tetap berjalan dengan lancar dan selalu dalam keadaan yang aman. Oke, ada sebagian dari kita juga pendengar kalau cuaca yang seperti ini memilih untuk nonton film ya, ditambah dengan secangkir kopi ya, dan juga plus cemilan ini. Oke, mungkin untuk Anda pendengar bingung ya kan, mau nonton film apa sih? Ini saya rekomendasikan ya untuk Anda mengenai film horor, dan ada kabar baiknya nih. Oke, di mana rumah produksi Star Vision akan menghadirkan film horor terbaru yang berjudul Petaka Gunung Welirang, yang terinspirasi dari kisah nyata pendakian misterius di Gunung Welirang, Jawa Timur. Nah, film ini merupakan garapan dari sutradara Indra Gunawan yang menceritakan 5 sahabat yang mengalami teror gaib setelah mendaki menjelang malam Satu Suro hingga tersesat di kawasan mistis Alas Lali Jiwo. Nah, pendekar film ini dibintangi oleh Antonio Blanco Jr., kemudian Alika Jantinia, Giulio Parengkuang, Razanzu, dan juga Jinan Safa. Untuk penayangannya pendengar dijadwalkan akan tayang seluruh bioskop Indonesia nanti pada tanggal 2 Juli 2026.

Ya mungkin untuk Anda di sore hari ini ya agak sedikit kecewa memang ya kan. Tapi Anda bisa mencari tahunya kok di trailer seperti apa. Kemudian pendengar, jadi film tersebut nanti akan tayang di 2 Juli 2026. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya. Dan mungkin kalau sambil menikmati suasana hujan yang bisa membuat udara Banda Aceh ini memang terasa lebih sejuk ya kan. Mungkin Anda sudah bisa memasukkan wishlist film-film tersebut. Salah satunya film Petaka Gunung Welirang ke dalam daftar tontonan pekan depan. Gak lama lagi, tinggal ngitung hari doang. Ya siapa tahu nanti sensasi dinginnya cuaca berpadu dengan cerita horor pendakian ini bakal membuat pengalaman menonton jadi semakin menegangkan ya. Oke, itu satu rekomendasi pendengar untuk Anda yang bingung ya mau nonton film apa, apalagi mengenai film horor. Silakan dicatat jadwalnya di tanggal 2 Juli 2026. Mungkin kalau untuk sekarang boleh Anda cari tahu mengenai trailernya seperti apa. Oke, Banda Aceh sore ini pendengar, tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu yang menarik dan juga lagu-lagu yang terbaik yang sudah saya siapkan di playlist Pro 1 RRI Banda Aceh. Darinya Rizky Febian dengan judul Kesempurnaan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ar-Rahman.
1: Allah yang Maha Pengasih.
0: 'Allamal Qur'an.
1: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
0: Khalaqal insan.
1: Dia menciptakan manusia.
0: 'Allamahul bayan.
1: Mengajarnya pandai berbicara.
0: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
1: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
0: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
1: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
0: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
1: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
0: Alla tatawaw fil mizan.
1: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
0: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
1: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
0: Wal arda wada'aha lil anam.
1: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
0: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
1: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
0: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
1: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
0: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَ

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ
0: Seakan-akan mereka itu, permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
0: Di dalam keduanya surga itu, ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ
0: Di dalam kedua surga itu, ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
0: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
1: Di sini Antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
3: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
5: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
6: Setahu saya itu belum dibayarkan.
5: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
6: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
4: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
7: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
3: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
7: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
3: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
4: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
8: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045.

0: daerah.
1: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
0: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
2: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
0: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
6: Beberapa yang ikut city tour, kalau alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
7: Oke.
6: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau
7: kesana sendiri.
5: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan

0: pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Ain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
3: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
4: Tanggal 28 Mei.
3: Oh, baru sampai sana.
4: Bukan, udah mau dikasih
2: ke ujung. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Malam. Kami panjalukan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam kali ini, saya Fajar Nugroho di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, bersama kerabat kerja bertugas akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi akan kami hadirkan, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba hadirkan dialog yang tentu saja Anda bisa ikut berpartisipasi dalam setiap dialog yang kami hadirkan pada malam hari ini. Ya, pendengar, Indonesia Korean Higher Education Forum dan Stuviser Agency Workshop memperkuat kolaborasi pendidikan Korea Indonesia melalui penyelenggaraan SAW atau SAWIKHEF Indonesia 2026. Penyelenggaraan ini memperkuat kolaborasi pendidikan antar negara. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan Akademisi Muda Indonesia sekaligus juga dosen di Graduate School of International Studies, Busan National University, Korea Selatan, Dimas Sean.

0: Baik, kita masih coba untuk menghubungi narasumber kami, Akademisi Muda Indonesia, dosen di Graduate School of International Studies, Pusan National University Korea Selatan di ASEAN, akan membahas tentang penyelenggaraan kerjasama pendidikan antara Korea Selatan dan Indonesia di tahun 2026 ini. Sementara itu pendengar, Perancis mengalami cuaca terpanas sepanjang sejarah. Usai suhu di negara tersebut dikabarkan tembus rekor paling panas pada hari Senin tanggal 22 Juni dan Selasa 23 Juni. France 24 melaporkan jutaan orang bangun di pagi hari Selasa dengan keringat karena sebagian besar wilayah terpapar suhu panas ekstrim. Menurut Badan Meteorologi Prancis, suhu akan tetap tinggi hingga akhir pekan ini. Suhu pada siang hari di banyak kota diperkirakan bisa mencapai 40 derajat Celcius lebih. Sementara itu, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengabarkan ada 40 orang meninggal dunia akibat gelombang panas sejak 18 Juni. Sebagian besar merupakan kaum muda. Gelombang panas menghampiri Prancis di awal musim panas negara ini. Badan Perkiraan Cuaca Prancis belum bisa memastikan berapa lama gelombang panas akan berlangsung. Gelombang panas Prancis telah dibandingkan dengan gelombang panas pada Agustus 2003 yang lalu, berarti 20 tahun lebih. Ketika itu tahun 2003 di bulan Agustus juga ada gelombang suhu panas ekstrim yang terjadi di Prancis. Namun ketika dibandingkan, suhu tertinggi dalam lebih dari setengah abad menewaskan sekitar 15.000 orang. Banyak di antara korban itu merupakan lansia. Tetapi di tahun 2026 ini, cuaca ekstrim justru ada korban jiwa kurang lebih 40 orang dan kebanyakan adalah justru anak muda. Pasca dilanda gelombang panas ekstrim, Prancis memperkenalkan sistem peringatan siaga panas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setidaknya 54 departemen telah mengeluarkan peringatan.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

masih sibuk bertengkar dengan sesama Islam, sesama saudara, padahal innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita mukmin. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah mukmin. Jangan mudah-mudah kita mengatakan dia bukan mukmin hanya gara-gara mereka makan bubur Asyura. Nya masalah di Noreo. Nah, yang kedua, ritual ataupun adat bubur Asyura itu menyelisih sunnah, ya. Nah, tadi ngomong. Adat pegat bubur Asyura nyan menyelisih sunnah. Karena maksudji yang sunnah puasa. Yang sunnah puasa. Nyok, kapajok-pajokan puasa. Nah. Nyok beleleun, Pak. Kalau salah-salah persepsi, salah-salah kesimpulan, kita akan mengiyakan ini. Yes, betul ya. Oke, betul ya. Nyan menyelisih sunnah. Kan menang. Harus dibahas. Perkara agama ini, Pak, Ibu, harus dibahas. Enggak boleh semena-mena, enggak boleh dibahas. Dari segi apa coba? Menyelisih sunnah. Dan apa beda dengan menyelisihi syariah? Apa beda? Apa beda syariah dengan sunnah? Apa beda menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah? Apa beda? Beda, menyatakan menyelisihi syariah yang lebih umum ya. Yang paling atas yang syariah. Maka dalam bahasa kita, dalam bahasa ahlus sunnah wal jamaah, syariah itu lawannya bidah. Nah, nyonya yang paham. Karena ada yang mengatakan bidah lawannya sunnah, bukan. Nyatalah. Yang betul bidah lawanji syariah. Kalau bukan bidah berarti itu syariah. Kalau bukan syariah berarti itu bid'ah. Kalau bid'ah menentang dengan syariah, finnar, neraka tempat. Artinya orang yang menyelisih syariah sama dengan dia pelaku bid'ah. Nyo yang harus dipahami. Nah, kan sunnah. Sunnah adalah turunan daripada syariah. Kalau sunnah yang lebih terkhusus kepada Rasulullah. Nah, ketika kita mengatakan sunnah, ini lebih kepada tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Perbuatan Rasulullah itu hukumnya adakala wajib, adakala sunnah, ataupun mubah. Maka ketika orang mengatakan menyelisih sunnah, sunnah yang mana? Ya, menyelisih sunnah yang wajib, nyan yang salah. Artinya kebiasaan yang wajib, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah itu perkara yang wajib, hukumnya wajib. Maka kita lawan, kita selisihi. Ya, Mbak. Maka penting apa, Pak, Ibu-ibu? Pahami dengan betul itu. Syariah bid'ah. Sunnah lawannya bukan bid'ah. Nya sering dengar di kalangan anak-anak muda cepat terpapar nih di dikotomi pemahaman baru nih, pemahaman hijrah. Hari ini taubat, besok ngaji, apa itu ada kan ulama Mesir bilang hari ini hijrah, besok ngaji, lusa alim, lusa raya berfatwa, kaji ulama aja. Nah, ini bahaya. Nah, maka mari kita lihat apa makna menyelisih sunnah dan menyelisih syariah, dan apakah ritual bubur Asyura itu menyelisih sunnah? Hanjibnya nyata kalau nyino, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Nabi dan hukumnya itu wajib, maka itu dikatakan sebagai menyelisih syariah. Seperti sholat fardu lima waktu, hukumnya wajib. Puasa Ramadan, hukumnya wajib. Puasa Asyura, sunnah, bukan wajib. Nah, nyonya harus dipahami.

jika seseorang menyelisihi perintah Nabi dan perintah Nabi itu hukumnya sunnah, itu hanya sekedar anjuran, itu bukan dikatakan menyelisih sunnah. Arti dia, cuma dia enggak beruntung saja, cuma dia enggak mendapatkan hikmah, dia enggak mendapatkan pahala, pahala sunnah itu. Jika ada perkara Allah tidak perintahkan, Nabi tidak perintahkan, larangan tidak ada, perintah tidak ada, kemudian kita lakukan, maka pada dasarnya perbuatan itu adalah mubah. Maka untuk nyok bubur Asyura menyatakan hakikat dasar ya mubah. Allah hana perintah, Nabi hana perintah, Allah hana gelarang dan Nabi hana hana gelarang, mubah secara umum. Takalan itu secara khusus lam, dengan adanya bubur Asyura kita bisa bersedekah, memberikan santunan kepada fakir miskin. Apalagi di sebahagian daerah mereka melakukan puasa bersama, puasa berjamaah 10 Muharram. Kemudian mereka melakukan satu hidangan, hidangannya adalah bubur Asyura, berbuka puasa dengan bubur Asyura. Sah-sah saja, itu boleh, dan itu tidak menyelisih syariah. Pat idu menyelisihi sunnah. Hanya berbuka dengan bubur Asyura. Apakah lantaran enggak berbuka dengan kurma? Apakah lantaran enggak berbuka dengan air zam-zam? Nah, coba pahami bapak-bapak, penting ilmu itu, penting kajian. Muslimin muslimat sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi sunnah dalam tata cara ibadah, misalnya menambah atau mengurangi tata cara ibadah. Nah, pembahasan cip masalah ibadah. Ibadah itu bapak-bapak ibu-ibu, ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Adik-adik harus paham ini. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya tata cara, prosedur itu telah diatur oleh agama, waktunya telah diatur oleh agama. Misalnya tadi salat subuh itu ibadah mahdhah. Salat subuh ada waktunya, kapan? Keluar fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu ibadah mahdhah. Artinya ibadah mahdhah ini kita dilarang untuk berkreasi, menambah, mengurangi, enggak boleh, dan hukumnya bid'ah, dan itu menyelisihi sunnah. Subuh 2 rakaat, kita tambah 3, nyan hanjut, itu namanya ibadah mahdhah. Waktu subuh keluar fajar, tapi buritanya positif loh, berjamaah loh, dan kita yakini jam 10 itu dilarang, dan itu enggak boleh. Ini namanya menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah, dan hukumnya enggak boleh, haram, statusnya bid'ah. Statusnya bid'ah, hukumnya haram. Karena status dengan hukum beda. Bid'ah bukan hukum, bid'ah perkara yang belum ada. Langit bumi bid'ah, karena sebelumnya belum ada. Maka Allah mengatakan badi'us samawati, Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Nyok-nyok harus dipahami pak, bid'ah itu bukan hukum, bid'ah status, hal hal pekerjaan, status, hukum. Baru kalau berbicara perbuatan, berbicara haram halalnya, berbicara makruh haramnya, itu baru kembali kepada hukum, apa hukumnya melakukan. Jadi ibadah mahdhah enggak boleh dikotak-katik. Puasa Ramadan di bulan Ramadan enggak boleh Syawal.
Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah, ibadah ghairu mahdhah yang tadi itu, yang tadi, yang sebenarnya selepas sholat kita disunnahkan apa namanya, membaca apa? Membaca istighfar, membaca Allahumma antas salam, zikir. Tadi kan nggak dibaca. Apakah nggak boleh? Nyan itu ibadah ghairu mahdhah, nggak ada aturan khusus yang mewajibkan. Enggak wajib. Apakah boleh ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai beberapa kali, baca berjamaah lagi? Boleh. Karena itu adalah syariah. La ilaha illallah itu syariah, bukan bid'ah. Ya. Nyambung-nyambung bayang. Nyana memang oleh sampai kapanpun kita enggak pernah mengerti, enggak pernah tahu apa itu ibadah yang sebenarnya. Kemudian dalam perkara menyelisihi sunnah dalam hal-hal adat dan kebiasaan, kalau kita lihat kebiasaan Rasulullah berbeda dengan kebiasaan kita. Adat yang berlaku pada zaman sahabat berbeda dengan adat kita. Dan tidak semua yang dilakukan Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari wajib kita ikuti. Dan memang seperti itu. Memang lagi nyan. Buat Nabi, ibu-ibu, ayah-ayah, bukan semua perbuatan Nabi kita boleh ikut. Bukan semua perbuatan yang tidak dilakukan Nabi kita enggak boleh lakukan. Bukan seperti itu. Kalau dalam konsep kita, boleh dan tidak bolehnya melakukan itu tergantung dalil, itu aja. Dan perbuatan Nabi diantara dalil, dan dalil bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi banyak, universal, global, ledak. Tetapi di situ diatur ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini hanya khusus pada Nabi saja. Ada nah sunnah-sunnah hanya khusus pada Nabi, enggak boleh pada kita. Dan ini sepakat semua ulama, ulama-ulama tafsir sepakat. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nyok, catat ini. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Betoyan, ngebetik. Nabi kawin lebih daripada apa? Jir, ya? Anjir. Tidak semua

Drone ano ba yung bawang? Daud bawang. Nah, tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Tidak semua yang Nabi tidak lakukan kita enggak boleh lakukan. Tetapi boleh dan tidak boleh tergantung kepada dalil. Nyambar betul. Nah, maka ketika ada syariat turun itu hanya khusus kepada Rasulullah, maka syariat itu tidak dibolehkan kepada kita. Tanya be anda pegah mekawin put, be anda pegah lebih daripada put, be anda pegah put saboh mantong kakruteng out pulang lebih apa? Nah, itu menyelisihi pada perkara-perkara ibadah, apa namanya, perkara-perkara adat, istiadat, enggak masalah. Kebiasaan makan Rasulullah, makanan sahabat, itu beda dengan makanan kita. Nyodro-dron banwo haji sang menyahana bu de, menyahana nepajuh bu de di Mekah, di Madinah, nyamatin mungkin. Tapi orang Arab enggak masalah, dia enggak makan nasi, roti, ataupun hanya lauk pauk, hanya pejo sia kameng, sia lumo, daging ayam, tapi bisa menjadi makanan pokoknya. Itu kebiasaan. Kebiasaan Nabi berbeda dengan kebiasaan kita. Sunnah Nabi itu beda dengan sunnah kita. Maka ulama-ulama dalam mengartikan sunnah itu bukan semuanya ibadah. Bisa berarti sunnah itu tradisi. Sehingga dalam hadis ada istilah sunnah hasanah, ada sunnah sayyah. Menyata pegah, kalau kita mengatakan sunnah itu semua ibadah, semua baik, berarti apakah ada sunnah sayyah? Makanya sunnah itu bukan berarti, bukan selamanya bermana ibadah, bukan bermana sunnah. Bisa bermana tradisi, kebiasaan. Kebiasaan yang baik dikatakan sunnah hasanah. Kebiasaan yang tidak baik dikatakan sunnah sayyah. Sedangkan sunnah secara umum itu nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah yang baik, sunnah hasanah. Adakala sudah ada tata caranya, adakala belum ada. Maka ini yang mengontrol syariat, yang mengontrol agama, maka perlu kepada ilmu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita mencoba memperbaiki diri kita, bermuhasabah lebih-lebih di bulan yang berkah ini, bulan Muharram, sempena Asyura, sempena bulan berkah. Semoga Allah memberkati umur kita, memberkati amal ibadah kita, dan memberikan rezeki kepada kita, rezeki di dunia dan juga rezeki di akhirat, selama kita berada dalam syariah, dalam tuntunan Rasulullah, dalam tuntunan agama. Insyaallah Allah akan sentiasa meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026 ya. Sudah bersama Anda tadi mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Juga menemani Anda tadi dengan kuliah subuh langsung dari Masjid Raibatul Rahman. Dan sesaat lagi kita akan jelang Warta Mukuta Alam ya. Baik, benar-benar kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan Anda ya. Sebelum kita akan bergabung bersama reporter dari Soekarwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam Warta Mukuta Alam.